0: Selama masa tanggap darurat, BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir Riau saat ini saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
2: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu, setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1.000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
3: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini.
4: Mangrove.
3: 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1.000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih, dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
2: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
5: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya, dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir. Dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
2: Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat, serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
6: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih, lebih banyak tuh ceramah.
7: Ya, pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawa Erma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
6: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka karena di sini kan melihat ada video, ya. Terus meeting, ada game, ya. Game pembelajaran, terus media pembelajaran itu yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
7: Ya. Regis mengatakan penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
4: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar.
7: Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sari Nurlita, mengatakan perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
8: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka, mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan ya, calistiknya bisa.
7: Pemanfaatan teknologi digital di ASMAT masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten ASMAT, Papua Selatan, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Andisa.
9: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan BAPAS.
10: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
9: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirokunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
11: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan, juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau nggak salah.
9: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
12: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
13: Banyak, karena ini banyak pengunjung, kita buka. Kita sudah mulai hari ini sana supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor presiden juga ada kantor wakil presiden.
14: Sudah rampung, Pak?
13: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
14: Wapres sendiri ikut, Pak?
13: Insya Allah tahun ini.
12: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN. Karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Kora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
15: Jadi yang mungkin Bapak-Bapak dan Ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
16: Ada pembatasan jumlah pengunjung nggak setiap hari?
15: Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
12: Salah satu pengunjung Herlina Pali mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
17: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
18: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merebut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahapan proses pembangunan di Indonesia.
17: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan Andrieni. Menurutnya pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
19: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi solidaritas perempuan.
17: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Armayanti Sanusi menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bripka Satria. Bripka Satria, silakan.
20: Ya baik, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta, maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang, Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja, maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso, atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya, baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentang waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
1: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan, serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar masih dalam momentum kemerdekaan ya. Ternyata selain ada bisa dikatakan diskon maupun promo ya selama kemerdekaan ini ya. Nah, ternyata ada juga euforia yang dirasakan selama menyambut bulan Agustus di hari kemerdekaan ya. Salah satunya dilakukan oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Banten bersama komunitas Pulau Merak Besar Squad menyambut peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI dengan membentangkan bendera merah putih berukuran raksasa di perairan Selat Sunda Kota Cilegon pada Sabtu kemarin, pendengar. Dan Komandan Lanal Banten Letkol Laut Wawan Subagio Mardani mengatakan pembentangan bendera berukuran 40 x 25 meter tersebut menjadi penegasan jika laut merupakan urat nadi dan bagian yang tak terpisahkan dari kedaulatan NKRI. Selain pengibaran bendera ya, pendengar, semangat kemerdekaan turut diwujudkan melalui langkah nyata pelestarian ekosistem pesisir. Dan Lanal Banten bersama masyarakat melepas liarkan 25 ekor tukik ke habitat alaminya, serta melakukan transplantasi 500 bibit terumbu karang di kawasan Pulau Merak Besar. Dan langkah konservasi ini merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap keberlanjutan ekosistem laut, pendengar. Dan terumbu karang yang terjaga dan biota laut yang berkembang diharapkan mampu memperkuat daya tarik wisata bahari di wilayah tersebut. Nah, Letkol Wawan pun juga menegaskan menjaga kelestarian laut ini merupakan bagian dari upaya menghidupkan pariwisata yang nantinya akan berdampak langsung pada peningkatan perekonomian masyarakat pesisir. Nah, kalau bicara soal kemerdekaan, pendengar, selain ada euforianya seperti pengibaran bendera merah putih, lalu ada diskon promo, ada juga lomba-lomba ya. Biasanya ini lomba antar RT, antar kecamatan gitu ya. Yang unik, biasanya kalau yang pada tahun lalu ada juga lomba melamun, ada yang mengadakan lomba tidur pulas ya, yang lebih cepat itu yang menang. Nah, kira-kira lomba unik apa yang ada di wilayah Anda, pendengar? Tentunya Anda bisa langsung berbagi melalui WhatsApp kami di 08111145094.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda

0: perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka, jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Bu Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
2: Nah, gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak, Bu. Nah, dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitasi yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah, kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita, Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
1: Oh, begitu. Baik, Bu Bidan. Terima kasih infonya ya.
2: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.

0: Banten pagi ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi, saudara pendengar. Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama, BMKG menerjunkan tim ahli untuk memetakan wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemetaan tersebut dilakukan melalui survei mikrozonasi dan makroanalisis untuk mendukung pemulihan serta rekonstruksi pasca bencana. Tim BMKG Pusat bersama 14 unit pelaksana teknis BMKG se-NTT menyisir sejumlah wilayah Pulau Flores. Wilayah yang dipantau mencakup Ngada, Nage, Keo, serta sejumlah titik yang dinilai rawan. Beralih ke informasi selanjutnya, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji mengapresiasi rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Sarmuji, 8 prioritas yang disampaikan Presiden mencerminkan peta pembangunan bangsa yang terarah. Sekjen Partai Golkar tersebut menilai Presiden tidak hanya menetapkan arah kebijakan, tetapi juga menjelaskan cara untuk mencapai target pembangunan tersebut. Ia mencontohkan langkah konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mampu menekan harga layar pintar interaktif atau IFP dari sekitar 150 juta menjadi 26 juta rupiah per unit tanpa mengurangi volume maupun kualitas barang. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, masih bersama saya Kartika Rahmi di RRI Pro 1 Banten, dan kami mengucapkan selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja bergabung. Dan saat lagi pendengar, seperti biasa akan ada siaran gereja dengan program Lentera Hati. Selamat mendengarkan.
2: Selamat datang dalam program Lentera Hati, sebuah renungan Kristen di hari Minggu. Program ini dipersembahkan oleh Yayasan Yaski, bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia Kota Serang, Provinsi Banten. Anda bisa mengenal Yayasan Yaski lebih mendalam dengan mengunjungi www.yaski.co.id. Pendengar, jika Anda ingin berinteraksi dengan kami, Anda bisa menghubungi kami di 021-594-94223 di hari dan jam kerja.
3: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul bersama dalam kasih-Mu. Terima kasih atas segala berkat kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini datang kepada-Mu memohon penyertaan-Mu saat kami merenungkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman yang kami dengarkan menguatkan iman kami, memberikan pengharapan, serta membawa perubahan yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Banyak orang menganggap bahwa kebahagiaan sebuah bangsa ditentukan oleh kekayaan, kemajuan teknologi, atau kekuatan militernya. Jika sebuah negara memiliki ekonomi yang baik dan pembangunan yang pesat, orang akan mudah menyebutnya sebagai bangsa yang berhasil. Namun, firman Tuhan mengajarkan ukuran yang berbeda. Kebahagiaan sejati tidak berasal dari hal-hal yang kelihatan, melainkan dari hidup yang berada di bawah penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kata berbahagialah memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar perasaan senang. Kata ini menggambarkan kehidupan yang diberkati, dipelihara, dan menikmati kebaikan Tuhan. Artinya, kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang bergantung pada keadaan. Seseorang tetap dapat memiliki damai sejahtera sekalipun sedang menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, ia tahu bahwa Tuhan menyertai setiap langkah hidupnya. Hal yang sama juga berlaku bagi sebuah bangsa. Bangsa yang benar-benar berbahagia adalah bangsa yang mengakui Tuhan sebagai Allahnya. Pengakuan ini bukan hanya diucapkan melalui perkataan, tetapi juga diwujudkan dalam cara hidup. Nilai-nilai yang berasal dari Tuhan menjadi dasar dalam mengambil keputusan, menjalankan keadilan, dan memperlakukan sesama. Ketika Tuhan ditempatkan sebagai yang terutama, bangsa itu sedang membangun kehidupan di atas dasar yang kokoh. Firman Tuhan juga mengingatkan bahwa tidak ada satu pun yang tersembunyi dari pandangannya. Tuhan melihat setiap orang, setiap pemimpin, dan setiap keputusan yang diambil. Penilaian Tuhan tidak didasarkan pada popularitas atau pencapaian yang dipuji dunia, melainkan pada kesetiaan kepada kehendaknya. Itulah sebabnya yang paling penting bukanlah bagaimana dunia memandang kita, tetapi bagaimana Tuhan memandang hati dan kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang di tengah masyarakat. Mungkin kita tidak memiliki jabatan yang tinggi atau pengaruh yang besar, tetapi setiap tindakan kita dapat menjadi kesaksian bagi orang lain. Kejujuran, kasih, kerendahan hati, dan integritas yang kita tunjukkan setiap hari dapat memperlihatkan karakter Kristus kepada dunia. Melalui kehidupan yang mencerminkan Tuhan, orang lain dapat melihat bahwa hidup bersamanya membawa damai dan pengharapan. Selain hidup dengan benar, kita juga dipanggil untuk mendoakan para pemimpin bangsa. Tanggung jawab yang mereka emban sangat besar, dan setiap keputusan yang mereka buat dapat mempengaruhi kehidupan banyak orang. Daripada hanya mengeluh atau memberikan kritik, kita dapat mengambil bagian dengan berdoa agar Tuhan memberikan hikmat, keberanian untuk melakukan yang benar, serta hati yang takut akan Dia. Doa adalah salah satu bentuk kasih kita kepada bangsa yang Tuhan percayakan kepada kita. Pada akhirnya, kebahagiaan sejati selalu dimulai dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Harta, kekuasaan, dan keberhasilan dunia dapat berubah sewaktu-waktu. Tapi penyertaan Tuhan tetap dapat diandalkan. Karena itu, marilah kita terus menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam setiap aspek kehidupan. Ketika kita hidup taat kepadanya, kita bukan hanya mengalami berkat secara pribadi, tetapi juga menjadi saluran berkat bagi keluarga, lingkungan, dan juga bangsa.

terus mengalami perubahan. Keadaan politik berganti, kondisi ekonomi naik dan turun, serta berbagai peristiwa yang terjadi seringkali menimbulkan kekhawatiran. Banyak orang mencari rasa aman melalui kekuatan manusia, kekayaan, atau pengaruh yang dimiliki. Namun, semua hal itu dapat berubah dalam waktu yang singkat. Firman Tuhan mengingatkan bahwa hanya Tuhan yang menjadi sumber keamanan yang sejati. Rencana manusia memiliki banyak keterbatasan. Apa yang dirancang dengan baik sekalipun dapat gagal karena keadaan yang tidak terduga. Sebaliknya, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tidak ada kuasa apapun yang mampu menggagalkan kehendak-Nya. Ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, kita sedang membangun hidup di atas dasar yang kokoh. Sekalipun keadaan di sekitar berubah, hati kita tetap memiliki damai karena percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Firman Tuhan juga mengajarkan bahwa bangsa yang berbahagia bukan hanya berbicara tentang sebuah negara, tetapi juga tentang umat Allah. Dimanapun orang percaya berada, mereka adalah milik Tuhan dan dipanggil untuk hidup menurut kehendak-Nya. Janji penyertaan dan berkat Tuhan diberikan kepada setiap orang yang setia mengikuti-Nya. Kebahagiaan sejati bukan ditentukan oleh tempat kita tinggal, melainkan oleh hubungan kita dengan Tuhan. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi teladan melalui kehidupan sehari-hari. Dunia perlu melihat kasih, kejujuran, kerendahan hati, dan integritas yang lahir dari kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan. Melalui sikap dan tindakan kita, orang lain dapat mengenal karakter Kristus. Kesaksian yang paling nyata seringkali bukan berasal dari kata-kata, melainkan dari kehidupan yang mencerminkan kasih Tuhan. Di tengah berbagai tantangan yang terjadi, kita tidak perlu hidup dikuasai rasa takut. Berita yang kita dengar setiap hari mungkin membuat hati menjadi gelisah, tetapi Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Dia mengetahui apa yang sedang terjadi dan tetap memelihara setiap anak-Nya. Pengharapan kita tidak bergantung pada keadaan dunia, tetapi pada Tuhan yang selalu menepati janji-Nya. Karena itu, marilah kita terus mencari Tuhan dalam setiap langkah kehidupan. Kesetiaan kepada-Nya tidak hanya terlihat saat beribadah, tetapi juga melalui setiap keputusan, perkataan, dan tindakan yang kita lakukan. Ketika kita memilih hidup sesuai dengan firman-Nya, kita sedang membangun dasar yang kuat bagi diri sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Kehidupan yang berpusat kepada Tuhan akan membawa pengaruh yang baik bagi banyak orang. Pada akhirnya, keamanan dan kebahagiaan sejati hanya ditemukan di dalam Tuhan. Dunia akan terus berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama, penyertaan-Nya tetap nyata, dan rencana-Nya selalu yang terbaik bagi umat-Nya. Karena itu, marilah kita terus hidup di bawah pimpinan Tuhan. Bukan hanya mengaku percaya kepada-Nya, tapi juga menunjukkan iman melalui kehidupan yang taat kepada-Nya.

saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 12 hingga 15. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Demikian firman Tuhan.

0: Kini saatnya kita akan mendengarkan sebuah renungan dari Mitra Buana. Selamat mendengarkan.
1: Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada para pendengarnya. Saya Pendeta Surna, Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Amanat Agung Jakarta, dengan sukacita membagikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah, Engkaulah Raja kami satu-satunya. Kami adalah milik-Mu, dan kami siap mendengarkan kebenaran-Mu, dan tolonglah hamba-Mu ini di dalam menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita dengarkan alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Bunyi alinea ketiga adalah pernyataan dari para pendiri bangsa kita bahwa kemerdekaan bangsa kita tidak lepas dari campur tangan Allah yang Maha Kuasa. Sekaligus menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak melupakan Tuhan di dalam perjuangan kemerdekaan dan menjalani kemerdekaan yang dari Allah. Keinginan berbangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan berasal dari hati yang luhur, di mana di dalam hati yang luhur ada hati nurani yang tidak mau diikat dan dikendalikan oleh bangsa asing. Mari kita perhatikan firman Allah di dalam Mazmur 33 ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilih-Nya menjadi miliknya sendiri. Di dalam firman Tuhan yang tadi kita dengarkan dituliskan mengenai dasar dari kebahagiaan sebuah bangsa, yaitu Tuhan adalah Allahnya. Mari kita teliti firman Tuhan ini pada mulanya diberikan kepada bangsa Israel. Dalam sejarahnya, bangsa Israel menjadi sebuah bangsa yang besar di tengah-tengah perbudakan di tanah Mesir, yang merupakan tanah asing bagi mereka. Kita dapat membacanya dalam Keluaran pasal 1 ayat 7. Walaupun jumlah mereka besar, bahkan lebih besar dari jumlahnya dari orang Mesir, mereka hidup sebagai budak. Ironis bukan? Jika dilihat dari jumlah yang besar, jelas kekuatan mereka jika disatukan dapat mengalahkan bangsa yang memperbudak mereka. Namun sebenarnya masalah utamanya adalah hati nurani mereka terikat dan sudah diikat oleh Firaun dan bahkan oleh ilah bangsa Mesir. Kebebasan mereka mustahil rasanya. Namun Allah memiliki rencana bagi mereka di tanah asing sebagai budak. Rencana yang telah dikatakan kepada nenek moyang mereka Abraham, bahwa selama 400 tahun keturunannya akan diperbudak dan di sanalah mereka menjadi besar. Tujuan Allah, mereka ada di tanah Mesir, salah satunya menyimpan mereka dari kejahatan bangsa-bangsa di tanah Kanaan, yang merupakan tanah perjanjian yang dijanjikan Allah bagi Abraham dan keturunannya, yaitu Ishak dan Yakub. Bangsa Israel yang besar itu adalah 12 suku dari anak-anak Yakub. Perhatikan kembali Mazmur 33 ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Siapakah Tuhan ini? Yang dimaksudkan adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Mengapa berbahagia walaupun bangsa Israel sebagai budak di tanah Mesir? Karena Allah punya rencana yang lebih besar dan baik. Jika mereka tetap di tanah Kanaan, di masa kelaparan, di saat keluarga Yakub masih terbilang kecil, yaitu 75 jiwa, yang ditulis dalam Kisah Rasul 7 ayat 14, pastilah mereka akan binasa oleh kelaparan dan juga kejahatan bangsa-bangsa yang lebih besar dari mereka. Jika itu terjadi, maka Tuhan bukanlah Allah karena janjinya tidak tergenapi pada Abraham. Ia tidak berkuasa dengan firman-Nya jika demikian. Namun karena Tuhan adalah Allah, maka ia berdaulat membawa keluarga Yakub yang kecil ke Mesir, untuk menjadikan mereka bangsa yang besar, walaupun dalam perbudakan. Di tengah-tengah perbudakan itu, bangsa yang kecil itu menjadi besar dan kuat. Namun kekuatan mereka sebenarnya bukan pada fisik dan jumlah. Tetapi Tuhan yang adalah Allah mereka, itulah sumber kekuatan mereka. Perhatikan di antara banyaknya suku di sekitar Abraham yang berasal dari Ur Kasdim, Irak modern saat ini. Di mana di masa itu, tahun 2091 sebelum Masehi, yang di mana jarak waktu kita dan Abraham sekitar 4100 atau 4200 tahun, Tuhan memilih Abraham. Tahukah Anda di saat itu, di Timur Tengah, ada beberapa suku seperti orang Kanaan, Amori, Het, Feris, Refaim, Girgasi, dan Yebus. Mereka suku-suku yang besar, namun Allah tidak memilih mereka. Ia memilih Abraham dan istrinya Sarah. Ia akan melahirkan Ishak dan kemudian Yakub, dan Yakub 12 suku Israel. Keluarga yang kecil ini dipilih oleh Allah bukan karena hebatnya mereka, bukan karena besarnya mereka, bukan juga karena kebaikan mereka. Perhatikan di dalam Ulangan 7 ayat yang ke-7 sampai 8. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Oleh anugerah Allah semata-mata, Tuhan yang adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub memilih mereka sebagai bangsa. Bangsa Israel yang melaluinya ia menyatakan kehadirannya. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus di dunia ini pada 2000 tahun yang lalu, yang adalah suku Yehuda, di mana ia bangkit mengalahkan kematian dan hidup kekal sebagai raja di atas segala raja, memperjelas siapakah bangsa yang adalah milik Allah. Bangsa yang adalah milik Allah tidak lagi dibatasi oleh batas wilayah, tidak lagi dibatasi dengan keturunan fisik, tidak dibatasi oleh pemerintahan yang dipimpin oleh manusia. Bangsa yang dimaksud adalah Israel rohani, umat pilihan Allah dari berbagai bangsa dan bahasa di bumi ini, yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Seperti yang dituliskan di dalam Galatia pasal 3 ayat 27 sampai 29. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Oleh sebab itu, Mazmur 33 ayat 12. Bukan lagi milik negara bangsa Israel politik modern saat ini. Firman Tuhan itu adalah milik seluruh umat Allah yang tersebar di seluruh muka bumi, di segala masa dan waktu, yang mengaku dengan hati dan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kerajaannya hadir di dalam setiap hati orang percaya, yaitu Anda dan saya, orang Indonesia. Bangsa yang adalah milik Allah, yaitu mereka yang menerima anugerah keselamatan dan pengampunan dosa hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kebahagiaan kita, umat milik Allah, adalah Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub, yang menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus hadir di dalam hidup kita, dalam pribadi Allah Roh Kudus. Itulah kebahagiaan kita. Itulah kebahagiaan kita yang adalah bangsa milik Allah yang ia miliki dengan darah Kristus. Kebahagiaan itu tercermin di tengah-tengah kehidupan kita. Kebahagiaan di dalam Kristus tidak akan redup di segala musim kehidupan. Bangsa yang adalah milik Allah bukanlah satu bangsa tertentu. Dan salah satu contoh bukan Israel modern saat ini. Tidak boleh ada satu bangsa yang menganggap dirinya lebih istimewa dan lebih tinggi dari bangsa lain, dan menjadikannya sebagai alasan untuk menjajah, menjadikan alasan untuk merendahkan. Ingatkah kita dengan Samuel Ratu Langi atau Sam Ratu Langi, salah satu pejuang dan pahlawan kemerdekaan? Ia adalah seorang pengikut Kristus dan ia menentang penjajahan Belanda atas bangsa kita. Ia menentang bangsa yang merendahkan bangsa kita. Tahukah Anda Laksamana Madya Yosudarso, perwira angkatan laut yang gugur dalam pertempuran Laut Aru ketika memperjuangkan pembebasan Irian Barat, seorang pengikut Kristus? Mereka tidak mau diikat hati nuraninya oleh bangsa lain, dan mereka berjuang bebas dari perbudakan bangsa lain. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak diam terhadap penjajahan yang dilakukan suatu bangsa kepada bangsa lain. Kita tidak tinggal diam terhadap satu suku yang merendahkan suku yang lain. Kita tidak tinggal diam kepada satu kelompok masyarakat yang merendahkan satu kelompok masyarakat yang lain. Setelah kita hidup di alam kemerdekaan, yang adalah rahmat Allah yang maha kuasa, maka dengan hati yang luhur, tidak boleh ada satu suku atau satu kelompok masyarakat di tengah-tengah bangsa Indonesia yang menganggapnya dirinya istimewa dan merendahkan suku atau kelompok masyarakat yang lain, bahkan mengikat hati nurani mereka yang lain. Pemerintah yang diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk memimpin dan mengayomi bangsa Indonesia, jangan bermental penjajah karena otoritas yang diterimanya dari Tuhan untuk memerintah rakyat. Pemerintah tidak boleh mengikat hati nurani rakyatnya dengan ancaman dan manipulasi hukum. Hanya Tuhan pencipta manusia dan hati nurani manusia yang dapat mengikat hati nurani manusia. Dan ia mengikatnya dengan hukum Allah, yaitu kasih, keadilan, dan kekudusan. Dan itu sifatnya universal. Oleh sebab itu, benarlah firman Allah di dalam Mazmur 33:12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Kebahagiaan rakyat dan pemerintah adalah saat kedua belah pihak hati nuraninya diikat oleh hukum Allah. Undang-Undang Dasar 1945 dan seluruh peraturan hukum di Indonesia harus dijalani oleh pemerintah dan rakyat dengan hati nurani yang diikat oleh hukum Allah, yang adalah kasih, adil, dan kudus. Dan universal sifatnya, tidak pandang bulu. Sebagai pengikut Kristus, kita adalah orang Indonesia. Kita berpancasila. Kita bersyukur hidup dalam alam kemerdekaan. Adalah panggilan dari Tuhan bagi kita untuk menjaga kemerdekaan bangsa kita. Undang-Undang Dasar 1945 dan ideologi Pancasila yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab harus kita jaga. Sebagai bangsa yang merdeka, memang masih banyak yang harus diperjuangkan menuju bangsa yang maju dan sejahtera, seperti dicita-citakan para pendiri bangsa. Disinilah, di Indonesia, kita sebagai pengikut Kristus ikut memperjuangkan cita-cita kemerdekaan bangsa kita untuk terwujud. Sebagai pengikut Kristus, kita bersama dengan sesama kita dari berbagai latar belakang ikut membangun bangsa kita, Republik Indonesia, dengan tanggung jawab yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita masing-masing. Kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia juga adalah kemajuan dan kesejahteraan kita. Doakan bangsa kita. Doakan presiden dan wakil presiden kita, jajaran para menteri, dan seluruh lembaga negara kita. Doakan sesama saudara sebangsa, dan bersama mencapai Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, bangsa kami Indonesia adalah milik-Mu, bahwa kemerdekaan kami pun adalah milik-Mu. Biarlah kami hidup sebagai orang sungguh-sungguh merdeka, yang hati nuraninya diikat hanya oleh Engkau saja yang adalah sumber bahagia, dan tidak diikat oleh kelompok tertentu, suku tertentu, bangsa tertentu. Dan sama-sama kita memajukan bangsa ini di dalam undang-undang dan ideologi Pancasila. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

Anda baru saja mendengarkan program Lentera Hati yang dipersembahkan oleh Yayasan Yaski. Jika Anda ingin mengenal lebih dalam tentang Yayasan

0: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa slip gaji manajer koperasi Desa Merah Putih atau KDMP telah bocor dan menunjukkan penghasilan mencapai 16 juta rupiah per bulan. Unggahan yang dibagikan pada 2 Agustus 2026 tersebut juga menyebutkan gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah membantah informasi mengenai gaji manajer KDMP sebesar 16 juta rupiah per bulan dan menegaskan pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara final. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memang menyampaikan gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama. Tetapi besaran gajinya masih dalam pembahasan dan akan diatur melalui peraturan Presiden. Sekian cek fakta pagi ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
3: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelumnya pada tanggal 15 Agustus 2026 gempa mengguncang NTT. Jadi di sana sedang dilakukan evakuasi dan pemulihan kembali tentunya ya. Dan kita doakan agar pemulihan maupun evakuasi serta penyaluran bantuan dapat berjalan lancar ya. Dan kali ini Kemensos mengirim 48 ton beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak gempa Nusa Tenggara Timur. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono juga diterjunkan ke NTT untuk memastikan bantuan menjangkau warga pendengar. Selain beras, Kemensos telah menggerakkan logistik kebencanaan dengan nilai awal sekitar 4,52 miliar rupiah. Dan menurut Gus Ipul, kehadiran Wamensos diperlukan untuk memperkuat koordinasi penyaluran bantuan di lapangan. Dan Kemensos terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Tagana, BPBD, Basarnas, TNI Polri, dan unsur penanganan lainnya ya. Dan gempa yang sebelumnya bermagnitudo 7,7 ini mengguncang NTT pada pukul 4.58 waktu Indonesia Barat atau 5.58 WITA. Epicenter berada di laut sekitar 30 hingga 38 km timur Laut Mbai, Kabupaten Nagekeo dengan kedalaman 15 km ya pendengar. BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami sebelum mengakhirinya pada pukul 7.41 waktu Indonesia Barat. Dan gempa tersebut juga diikuti sejumlah gempa susulan. Nah, berdasarkan laporan sementara hingga Sabtu pukul 15.40 waktu Indonesia Barat ya pendengar, sekitar 2.000 jiwa terdampak gempa dan jumlah pengungsi masih dalam proses pendataan oleh pemerintah dan tim gabungan. Nah, data sementara mencatat 38 orang meninggal dunia, 6 orang mengalami luka-luka, dan 2 orang masih dilaporkan tertimbun. Kemensos menegaskan seluruh data tersebut masih diverifikasi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait. Dan wilayah terdampak antara lain Nagekeo, Sika, Manggarai, Manggarai Barat, dan Ende. Dan tentunya Kemensos bersama unsur terkait terus melakukan asesmen untuk menentukan kebutuhan penanganan berikutnya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin terus memantau kabar terkini dari gempa maupun evakuasi penyaluran bantuan kepada korban gempa bumi yang mengguncang NTT kemarin ya pendengar, bisa langsung saja menuju ke rri.go.id.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

gempa yang mengguncang Flores ya. Kalau tadi terkait Kemensos ya mengirimkan bantuan kepada para korban, dan kali ini adalah Polri menyiapkan ratusan personil dukungan ke Flores untuk memperkuat penanganan pasca gempa. Dan Polri sendiri ini menyiapkan sebanyak 260 personil untuk memperkuat penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur, pendengar. Dan sebanyak 137 personil diberangkatkan pada tahap awal melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu kemarin. Dan pengerahan tersebut difokuskan untuk mendukung evakuasi, pencarian korban, pelayanan kesehatan, serta identifikasi korban. Polri juga menyiapkan dukungan logistik dan pengamanan untuk mempercepat penanganan di wilayah terdampak. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir mengatakan 137 personil diberangkatkan pada tahap pertama. Jumlah tersebut terdiri dari Sar Brimob, DVI Dokes, Humas Logistik, dan Propam, pendengar. Dan dari jumlah tersebut, 101 personil merupakan Sar Brimob dan 14 personil berasal dari DVI Dokes, dan sisanya terdiri atas 9 personil Humas, 3 staf logistik, dan 10 personil Propam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar, kali ini dalam momentum kemerdekaan pasti tidak akan jauh-jauh dengan pengibaran bendera merah putih di Istana Negara. Tentunya dengan seleksi yang ketat ya, para putra-putri terbaik Indonesia penuh kebanggaan dan amanah untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Sama halnya yang terjadi di Tokyo, pendengar. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini P. Syahrir mengukuhkan 25 anggota Paskibra KBRI Tokyo 2026. Dan pengukuhan berlangsung di Balai Indonesia Tokyo Jepang Sabtu kemarin yang melibatkan pelajar Sekolah Indonesia Tokyo atau SIT. Prosesi pengukuhan diawali pembacaan ikrar putra-putri Indonesia yang dipimpin Kartini dan diikuti seluruh anggota Paskibra. Nah, setelah pembacaan ikrar, Kartini secara resmi mengukuhkan anggota Paskibra KBRI Tokyo 2026 dalam prosesi tersebut ya. Dan Kartini menyampaikan apresiasi kepada anggota Paskibra yang telah menjalani tahapan seleksi dan pelatihan. Ia pun juga menekankan kedisiplinan, ketepatan waktu, pengendalian emosi, serta toleransi selama para anggota menjalankan tugas.

0: Akhirnya, ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar. Tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan.

0: jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
1: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
0: Nah, cakep. Gitu dong.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Banten siang ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, saudara pendengar, Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. KPK mendalami dugaan pemberian uang kepada pihak Kementerian Kehutanan serta proses pengembaliannya dalam pengembangan perkara dugaan korupsi di Kuan Sing. Penyidik menelusuri aliran dana, mekanisme pemberian, serta pihak yang diduga menerima uang tersebut terkait perkara. Beralih ke informasi selanjutnya, wilayah Ruteng, Manggarai, NTT pada pukul 6.12 waktu Indonesia Barat Minggu pagi ini diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2. Gempa bumi susulan di NTT itu, BMKG memastikan tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Sebelumnya, BMKG menjelaskan gempa bumi NTT merupakan gempa dangkal akibat aktivitas sesar naik busur belakang Flores. Struktur Flores Back Arc Thrust memiliki rekam jejak gempa merusak panjang, termasuk gempa berkekuatan magnitudo 7,8 pada 1992. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti biasa di hari Minggu ya, tanggal 16 Agustus 2026, kita ada dalam segmen Indonesia Layak Anak. Jadi untuk bunda, ayah yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 Banten, begitu juga adik-adik ya, Indonesia Layak ini, Layak Anak ini merupakan ruang untuk membahas seputar tumbuh kembang anak, perlindungan, dan bisa juga prestasi untuk mendorong anak mengembangkan potensinya lebih maksimal. Jadi untuk Anda yang ingin berbagi di hari kemerdekaan saat ini dengan berbagai lomba yang tentunya bisa mengembangkan kemampuan kognitif, emosional, maupun psikomotorik anak ya. Bagaimana lomba tersebut bisa membuat anak menjadi have fun, dan keseruan adik-adik yang ingin bercerita juga boleh langsung saja ya, diwakili sama orang tuanya di WhatsApp kami tentunya di 0811145049.

Sebut saja namanya Delima. Sepulang sekolah, Delima selalu dijemput ibunya. Delima selalu menantikan saat-saat ini. Dengan menggenggam tangan ibunya, Delima mampu menghadapi segala kesedihan yang melanda. Tapi, akhir-akhir ini Delima terlihat lebih banyak diam dan murung. Di hari ini, kemurungan Delima terungkap. Penyebab lebam di wajahnya terbongkar. Ayah Delima lah penyebabnya. Saat ayahnya marah, Delima selalu jadi pelampiasan kemarahannya. Kekerasan pada anak adalah pelanggaran hukum. Jika Anda melihat tanda-tandanya, jangan diam. Segera laporkan ke layanan pengaduan atau ke pihak berwenang.

Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.
1: Banten Siang Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Banten. Senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menemani Anda dalam perbincangan Indonesia Layak Anak. Dan pada edisi kali ini tema yang kita bahas begitu menarik karena berkaitan dengan prestasi yang telah diperoleh adik-adik kita di Banten ya. Jadi kita akan menelusuri bagaimana cerita seru di balik perjalanan juara International Islamic University Malaysia atau IIUM Robotic Competition 2026. Dan di studio telah hadir bersama kita ada narasumber kece tersebut ya pendengar. Yang pertama ada Syatir Maulana Faiz Syah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ini panggilannya Syatir ya?
3: Bisa dipanggil Syatir kalau enggak Faiz.
2: Faiz atau Syatir. Ini boleh nih disapa dulu pendengar Pro 1 RRI Banten maupun adik-adik yang lagi nonton ya.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik para penonton RRI Pro RRI Banten. Baik, di sini saya Syatir Maulana Faiz ya atau Faiz ya dari Serang. Saya di sini sebagai anggota robotik di Asada yang kemarin ikut ke Malaysia di perlombaan IRC atau IIUM Robotic Competition.
2: Oke, mantap. Gimana kabarnya, baik hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Lanjut yang sebelahnya ini. Di sini sudah ada Abdul Mafahir. Silakan.
4: Ya, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan nama saya Abdul Mafahir dari SMA Plus Asada juga. Kebetulan saya juga kemarin mengikuti acara IRC IIUM Robotic Competition di bagian robot soccer gitu.
2: Di robot soccer, baik ya. Dan kabarnya baik hari ini?
4: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik, semangat nih ya.
4: Semangat banget dong.
2: Dan sebelahnya sudah ada Farel Dimas Zahran Virus. Silakan Farel.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Dimas Zahran Virus. Saya dari SMP Plus Asada. Saya peserta dari IIUM Robotic Competition dan saya main di kategori Time Rush.
2: Time Rush. Iya. Yeah. Baik. Wah, terima kasih dan tentunya di sini ada peran juga dari pembimbing maupun pelatih agar mereka ini bisa antusias dan bisa mengembangkan kemampuannya dengan maksimal. Tentu ada Bapak, silakan diperkenalkan.
6: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sony Rizky, pembimbing dan pelatih dari robotik Asada Robotik Club di Asada di Pondok Pesantren Modern Asada.
2: Baik. Terima kasih ya untuk Bapak dan adik-adik yang saat ini udah mau hadir di RRI Pro 1 Banten ya. Dan kita langsung masuk ke tema ya. Ini kan lombanya sudah berjalan ya Pak ya. Nah ini bisa diceritakan seperti apa lomba robotik ini yang diikuti oleh adik-adik dari SMA maupun SMP dari Asada Islamic Boarding School ya.
6: Ceritakan mungkin
2: gambarannya awal, boleh.
6: Ada yang bisa
2: menceritakan? Iya, menceritakan bagaimana prosesnya.
3: Oke, mulai dari persiapan. Kita persiapan mulai dari bulan Maret sebenarnya. Kita udah mempersiapkan robot, merakit robot dan merencanakan strategi yang akan kita gunakan nanti. Nah, kemudian mendekati hari H setelah di bulan Juli, itu kita seminggu kita tuh full latihan. Kita nyoba track lawan sesama tim untuk menemukan strategi terbaik lah untuk kita adu di ajang internasional. Nah, kemudian di hari Kamis tanggal 24 kalau nggak salah. Nah, kita berangkat di pagi hari jam 7 kita berangkat. Kita dibimbing oleh bapak pimpinan dari sekolah kami. Kita berangkat sesampainya di Malaysia itu siang. Dan pada siang hari itu kita di sana kita prepare lagi robotnya, kita persiapkan sampai malam kita rakit, kita cek lagi. Dan di hari pertama, hari Jumat, itu kategori sumo. Sumo bot itu yang diikuti oleh saya sendiri. Nah, di kategori itu sumo bot yaitu mengadu antara robot satu dengan robot musuh lawan itu dengan hingga keluar garis lah, kita adu robotnya. Nah, di situ saya bersama rekan tim saya, ada satu orang namanya Ali. Nah, di situ saya mulai lomba itu sekitar jam 10 lah. Saya mulai di situ di ronde atau babak 1, babak A, di grade A. Nah, di situ saya mulai dan di situ saya memenangkan. Jadi satu babak itu ada 3 ronde, saya memenangkan 2 hingga saya masuk di kategori atau sampai semifinal. Di situ saya melawan robot dari Malaysia, robot dari Singapura juga ada, dan dari negara-negara lainnya sehingga saya masuk ke semifinal. Nah, kemudian di hari itu yang ikut kategori sumo itu ada 2 tim. Dari tim saya sendiri dan tim satu lagi, yaitu tim ada dari teman saya, Faik namanya. Nah, si Faik itu dia sudah kalah di awal, tapi ada ronde agar bisa masuk lagi. Nah, di situ dia memenangkan hingga 6 pertandingan lah. Jadi posisinya sama dengan saya di semifinal. Nah, di situ saya kalah di semifinal itu. Nah, jadi untuk kategori sumo, itu hingga titik semifinal doang.
2: Tapi sudah hebat ya masuk ke semifinal ya. Ini tadi bulan apa pertandingannya?
3: Di bulan September,
5: Juli.
2: Oh, berarti 24 Juli ya.
3: Iya.
2: Berarti ini kategorinya untuk Syatir itu adalah sumo ya?
3: Iya, sumo.
2: Apakah dari Farel sama Abdul ini juga ada kategori yang lain, ikut yang lain?
4: Iya, ada kak. Yang pertama kalau saya tuh ikutnya soccer. Kebetulan dari track record saya, awal saya masuk robotik itu emang udah menekuni soccer, memperdalam ilmu soccernya gitu ya. Kadang kita tuh mikirnya emang soccer tuh bisa dibilang simple dan mudah. Namun jika ditelusuri lebih dalam ya, seperti ibarat kayak kita tuh lagi kuliah kak, bakal mengambil jurusan yang bakal lebih menjuru lagi gitu. Yang alhamdulillahnya mengapa saya bisa kepilih buat jadi perwakilan ke Malaysia juga. Yang pertama karena track record. Alhamdulillah track record saya dengan tim saya nih di nasional tidak pernah kalah. Seperti di Jakarta, saya mendapatkan awal benar-benar first time saya lomba itu dapat juara 5. Next lomba lagi saya di Bandung. Itu di event nasional. Udah resmi juga saya dapat juara 1 alhamdulillah. Terus lagi main lagi di ARD Seman 28 Jakarta, alhamdulillah lagi dapat juara 3. Makanya itu menjadi motivasi saya gitu buat bisa pergi ke internasional. Dengan segala persiapan yang dilakukan, ya kan, cross check, latihannya lebih giat lagi. Nah, di sana tuh bakal nemuin hal yang baru lagi, Kak. Sangat menarik banget lagi tuh. Wow. Ibarat kita kayak yang biasa kita di sini udah nguasain lapangan gitu. Di sana bakal ngetemuin monster-monster yang lebih jago-jago lagi.
2: Iya, berarti memang kalau dilihat dari track recordnya, pengalamannya Abdul ini udah banyak ya.
4: Alhamdulillah banyak.
2: Robotik soccer ya.
4: Iya.
2: Tapi emang udah hobi gitu, hobi ngerakit robot gitu.
4: Iya kak, kebetulan karena saya emang hobinya dalam bidang kayak seperti ke IT-an gitu ya. Jadi alhamdulillah emang saya udah bisa ngerakit robot soccer gitu. Yang sejenis seperti sumo juga saya udah bisa ahli buat ngerakitnya. Itu pun berpengaruhnya selain dari robotik, karena saya belajar robotik juga, saya juga udah bisa ngerakit kayak komputer dan lain-lain. Itu dampak plusnya saya bisa ikut robotik gitu, Kak.
2: Baik-baik. Nah, kalau Farel sendiri, apakah ada kriteria juga lomba yang diikuti?
5: Kalau saya sendiri mengikuti kategori time rush.
2: Oh, time rush, baik.
5: Dari segi pembelajaran, saya sudah belajar time rush tuh dari SD, Kak. Dari kelas 4 SD. Dan alhamdulillahnya, saya tuh lebih apa ya sebenarnya? Lebih
3: mendalami
5: di bidang coding itu sendiri, Kak. Jadi saat disuruh memilih kategori apa, saya lebih memilih time rush karena saya memiliki alhamdulillah banyak pengalaman, Kak. 2022 alhamdulillah saya menang di lomba Fun Robotic Competition di Cilegon tingkat provinsi. Juara 1. Lalu saya memenangkan lagi di tahun berikutnya, dan itu membuat saya termotivasi nih untuk mengikuti kategori itu lagi di ajang nasional dan internasional, Kak.
2: Baik-baik. Time race ini boleh diceritakan seperti apa? Kalau soccer sama sumo kan kita udah tahu gambarannya ya. Kalau time race seperti apa nih gambarannya?
5: Kalau time race tuh kita mengoding robot agar mengikuti sebuah jalur. Dan sebenarnya tuh namanya tuh line follower, Kak. Tapi dibagi lagi menjadi tiga bagian, tiga kategori. Transporter, maze mission, sama time rush. Kalau transporter, kita itu memindahkan suatu barang ke, misalkan dari tempat A, kita memindahkan dari tempat A ke tempat B mengikuti garis yang ada, Kak.
2: Oh,
5: jadi
2: seperti itu.
5: Robot time rush itu tuh menggunakan sensor garis.
2: Oh, sensor garis ya.
5: Yeah.
2: Berarti itu tidak boleh melebihi garis yang telah ditentukan.
5: Iya.
2: Yeah. Oh, baik-baik. Jadi memang ada berbagai kriteria.
5: Iya.
2: Itu. Jadi robot yang diciptakan atau dirakit sama Farel ini adalah yang robot time rush itu.
5: Iya.
2: Oh, baik-baik. Wah, ini menarik ya, ada perbedaan antara satu orang dengan orang lain ya, Pak. Pak Sony nih, nah ya, ini betul. Bagaimana pola latihan yang Bapak terapkan kepada adik-adik ini ya, selain bisa manajemen sekolah, tapi dia mereka ini juga bisa maksimal ya dalam pertandingan, Pak.
6: Oke, terima kasih Ibu. Pertama mungkin saya sedikit menceritakan kenapa sih ada eskul robotik di pesantren Asada ini. Ya karena awalnya kita selalu mewadahi apa, melihat kondisi pondok pesantren yang mungkin tabu ya melihat eskul tentang teknologi, biasanya seperti itu. Nah, saya sendiri berterima kasih pada pimpinan pondok yaitu Kyai Mujibur Rahman yang selalu terbuka gitu dalam hal yang positif ya, materi-materi yang positif, sehingga anak-anak yang memang mempunyai hobi di bidang elektronik, entah itu welding, entah itu coding, itu difasilitasi, Bu. Jadi seperti itu awalnya gitu. Akhirnya muncullah eskul robotik. Nah, adapun kemampuan-kemampuan mereka memang dibawa dari sebelum dia masuk pondok. Jadi kita hanya mewadahi aja sebetulnya seperti itu. Dan latihannya juga memang ekstra sebetulnya kalau anak-anak santri ya.
2: Iya.
6: Karena kita harus membagi materi-materi tentang kepondokan, terus waktu tentang ibadah dengan ibadahnya, dan juga waktu untuk dia eskulnya. Karena memang lumayan berat ya eskul robotik, bukan hanya fisik, tapi memang butuh konsentrasi yang lebih gitu. Saya sangat-sangat salut sekali pada ke santri-santri yang memang bisa meluangkan waktunya gitu untuk bisa dia belajar tentang robotik gitu.
2: Berarti memang sekolah ini sudah memfasilitasi terkait betul. Robotik ini ya.
6: Ya betul.
2: Biasanya kalau latihan itu hari apa aja, Pak, untuk mereka ini?
6: Untuk latihan yang wajib itu kita sekitar 2-3 kali dalam seminggu. Nah, namun ketika ada lomba itu kita hampir tiap malam untuk bisa berlatih terus gitu.
2: Baik-baik, berarti memang mendekati ini malah digembleng gitu
6: ya,
2: untuk
6: betul,
2: dipersiapkan konsisten
6: betul,
2: gitu ya,
6: karena
2: Pak.
6: Karena kan kita juga harus membagi waktu dengan waktu-waktu yang lainnya. Kita padat sekali, Bu. Kalau untuk di pesantren itu, wah, waktu itu sangat padat ini.
2: Benar-benar, kalau di pesantren kan memang selain keagamaan, ya, pendidikan, betul. Dan ini apalagi eskulnya juga robotik, ini butuh persiapan yang matang, betul. Panjang juga ya adik-adik ya.
4: Iya.
2: Nah ini bagaimana nih adik-adik ini dalam membagi waktunya? Pastinya kan kita kan selain fisik kita juga pikiran begitu ya. Nah ini bagaimana cara latihannya? Apakah ada trial error sebelum ikut ajang ini? Berapa kali ini? Karena kan beda-beda ya.
4: Iya.
2: Silakan ya mau bercerita.
4: Boleh saya dulu kak.
2: Iya boleh silakan.
4: Kalau dari soccer sih kebetulan karena saya punya pengalaman banyak, jadi saya juga punya experience banyak tentang latihannya gimana, enaknya gimana pas lagi latihan. Saya punya pola nih tiga. Yang pertama itu strategi, trial, baru abis itu evaluasi. Kita membutuhkan sekitar 2 tim atau 3 tim untuk dilatih. Biasanya saya sendiri yang menjadi tanggung jawabnya. Alhamdulillah dipercayakan sama Ustaz Sony untuk menjadi pelatih dari adik kelas saya yang akan lomba biasanya. Biasanya saya menggunakan semi latihannya kan 3 tadi kayak. Pertama trial, kita bakal nyuruh anggota untuk coba nih main dengan cara dia sendiri dulu nih. Enggak kita apa-apain, enggak kita saranin, pokoknya bawaan dia dulu nih gimana nih. Kita lihat analisis kan, setelah analisis berhasil, oh kesalahan dia di sini sini sini sini sini, baru di sesi evaluasi baru kita bilangin salah di sini, pakai strateginya harus kayak gini, nanti kalau musuhnya harus kayak gini ya. Karena alhamdulillah pengalaman saya banyak, jadi sudah terbuka lah gitu tentang strategi dan lain-lain. Maka dari itu udah bisa banyak nyaranin banyak strategi segala. Kalau untuk pola latihan di jam yang kakak tadi bilang, jam berapa aja di pondok itu ada kebebasan waktu. Kalau siangnya tuh dari jam 1.30 lah sampai jam 3. Lanjut sholat asar, biasanya setelah sholat asar no, sekitar jam 4 sampai jam 5. Jadi sekitar kita kita dalam satu hari tuh bisa latihan sampai 5 jam lebih sebenarnya. Makanya kita tuh yakin kalau kita lawan orang luar biasanya ataupun eskul orang luar, tim-tim yang besar di luar, sebenarnya kita nih bisa gitu kak, kita nih gak bakal kalah gitu. Karena dari porsi latihannya pun kita lebih eksklusif, lebih fokus. Kalau di luar mungkin halangannya tuh handphone ya kak ya. Banyak gangguan dari handphone, apa sosial media. Kalau kita tuh lebih fokus gitu, bener-bener kalau kakak tahu tuh latihannya udah kayak latihan e-sport banget lah gitu bahasanya. Bener-bener fokus banget. Dari strateginya, evaluasinya, terus ada bahasanya kayak positif afirmatifnya gitu. Jadi ada bantuan dari kata-kata penyemangat lah. Kita kayak ngejargon bareng gitu buat ningkatin semangat dari anak-anaknya juga gitu kak. Biar mentalnya jadi gitu.
2: Baik-baik. Jadi memang kalau soccer ini tipenya tuh kayak mempertandingkan robot yang tadi Abdul buat dengan robot milik lawan seperti itu.
4: Iya, dia targetnya tuh menggolkan gitu bola ke gawang sebanyak-banyaknya gitu. Kayak main bola aja gitu kak.
2: Baik. Berarti kayak main bola di lapangan gitu ya. Oh berarti jadi ini kita membiarkan sensor-sensor tersebut bekerja dari coding begitu ya.
4: Maaf kak, kalau semisal soccer ini dia nih RC, makanya saya bilang kenapa mental tuh dipakai di soccer.
2: Baik.
4: Kadang tekanan mental yang sangat kuat pas lagi lomba itu banyak kak. Pertama dari pendukung musuh, dari coach musuh biasanya. Makanya saya bilang kenapa sih latihan soccer no bukan hanya strategi doang, harus dengan mental juga. Di sana no mainnya kan dengan RC kayak ibarat kita yang menjadi jokinya gitu, kita yang menjadi leadernya gitu, dari robot-robot itu. Ya kita harus bisa ngendalin robot itu tuh sebaik mungkin gitu. Hirauin pressure-pressure dari musuh. Maka robot soccer tuh kenapa dibilang kalau di setiap lomba jenjang robot soccer ini, kategori soccer ini yang lebih rame ya, karena lebih seru, lebih menantang juga.
2: Karena bermain tim secara tim robotnya ya.
4: Betul.
2: Tapi keren loh ya ini. Karena kalau kita lihat soccer dalam bentuk asli aja itu butuh strategi, apalagi diaplikasikan kepada robot begitu.
4: Tentu kak.
2: Dalam robot kecil ya. Dan kalau berpindah ke shatir nih, tadi kan sumo ya. Sumo ini kan juga fisik ya, dari robot tersebut fisik kekuatan gitu. Nah, bagaimana kalau shatir ini merancang robot tersebut begitu? Apakah juga ada trial errornya begitu?
3: Nah, untuk sumo ini sebenarnya ada 3 kategori. Ada yang 500 gram, 1 kilogram, dan 3 kilogram. Dan untuk yang saya sendiri ikuti itu yang 1 kilogram. Nah, kalau tadi soccer itu pakai RC, remote control. Nah, kalau autonomous nih dia autonomous. Jadi dia semuanya no gerak sendiri. Jadi kita menggunakan ada sensor garis sama sensor semacam ultrasonik. Jadi robotnya cukup kita taruh saat pertandingan, kita letakkan, kita aktifkan, dan dia mencari musuhnya sendiri hingga membawa dia keluar dari arena. Nah, jadi saat latihan itu sebenarnya banyak sekali try and errornya. Jadi mulai dari kita harus memperhatikan strateginya, apakah ketika start kita langsung lurus, apakah harus muter balik dulu, apakah kanan dulu. Nah, itu kita setiap robotnya biasanya kita letakkan tiga strategi. Ada yang langsung lurus, ke kanan, dan ke kiri. Nah, dan saat latihan juga itu kita membutuhkan perkiraan lah. Jadi ultrasoniknya itu sekitar jarak berapa nih biar kita bisa mencari musuh. Nah, dan ada sensor garis tersebut ketika kita terpojok oleh musuh. Nah, ketika sensor itu aktif, kita harus menaikkan tenaga kita agar kita dapat mendorong musuh itu kembali. Jadi robot sumono seperti sumo di dunia nyata, tapi itu menggunakan robot. Kita adu dari kekuatan, strategi, pokoknya sehingga salah satu robotnya keluar dari arena itu, dan yang tidak keluar itu jadi pemenangnya. Jadi sumono sebenarnya simpel, cumannya saat latihannya itu sangat-sangat susah. Jadi mulai dari codingnya, try and errornya, memperhatikan strateginya, dan memperhatikan item-item pada robotnya itu sendiri. Kan harus kuat karena itu mengadu 1 kilo lagi robotnya.
2: Baik-baik, sumo ini kayak kita main game gitu ya. Kita main game soal kekuatan ya. Tapi ini keren gitu, ini dibagi berapa ronde Syatir nih? Apakah cuma satu ronde atau bagaimana?
3: Jadi satu ke sekali pertandingan itu ada tiga kali percobaan.
2: Oh, tiga kali percobaan, begitu. Berarti kemarin itu melawan negara apa saja?
3: Wah, dari kemarin itu dari Malaysia ada, sebenarnya dari Indonesia juga ada, dari Padang. Kemarin kita melawan dari Malaysia, menang. Terus kemudian dari Singapura juga ada kalau nggak salah. Jadi sehingga masuk semifinal lah.
2: Keren ya, udah internasional ini ya. Dan langsung selanjutnya ada Farel nih. Tadi time rush ya. Itu pakai teknik apa dalam merakit robotnya? Trial errornya seperti apa?
5: Kalau dari segi merakit robotnya, kita tuh robot kita menggunakan 14 sensor kak untuk akurasi maksimal. Lalu dari dinamonya juga kita pakai kan timer saya kak, jadi mengaruh kecepatan. Jadi kita juga pakai dinamo yang 2600 RPM untuk mendapatkan kecepatan yang paling maksimal. Terus dari segi istilahnya prosesor lah, kita pakai ESP32. Nah, kalau buat cara memainkannya gitu tuh kita setting sensor ya kak. Misalkan semisal ada 14 sensor. Sensor tengah dan sensor kiri mendeteksi ada garis. Maka kita bisa setting lain loh kak, mau belok kanan atau kiri. Nah, di situ diperlukan juga kak strategi mencari jalan yang paling cepat untuk sampai ke finish. Nah, kalau kemarin saya lomba itu tuh lawannya tuh apa ya?
2: Iya, Pak.
5: Lawannya tuh menggunakan dinamo yang ternyata lebih cepat kak, dan ban yang lebih ngegrip. Jadi di situ mungkin kekurangan dari robot saya, dan coding saya juga ternyata belum terlalu maksimal. Jadi harus mendapat peringkat 11. Terus untuk dari segi latihan, kita tuh sebenarnya mah santai kak kalau untuk time rush. Karena kita tuh sudah disiapkan track, lalu trial and errornya mulai dari situ. Semisal dari codingan pertama kita tuh mendapatkan waktu 10 detik. Di codingan kedua kita coba lagi nih yang seperti voltase dinaikkan atau ada yang diturunkan agar juga agar tidak keluar jalur juga kak. Karena termasuk pelanggaran. Semisal di codingan kedua kita mendapatkan waktu 8 detik. Kita tuh gak langsung ngambil codingan kedua kak. Jadi coba lagi, buat lagi codingan ketiga. Terus dicek lagi, kalau ternyata yang paling bagus codingan kedua, kita baru ambil.
2: Berarti memang ada alternatif codingan 1, codingan 2 begitu ya?
5: Iya, ada program 1 sampai 9.
2: Wow, keren ya. Keren. Jadi ini durasi untuk time rush ini, namanya kan time rush ya, berarti ada durasinya. Itu berarti durasinya berapa tuh?
5: Durasi, maaf kak, durasinya gimana ya?
2: Maksudnya kayak durasi lomba begitu.
5: Oh, hanya 3 menit kak.
2: Oh, hanya 3 menit?
5: Iya.
2: Apakah itu memang nanti ini sampai finish begitu ya? Apakah memang diperlombakan seperti ada finishnya seperti itu?
5: Ada. Jadi kita diberi waktu 3 menit untuk di track lomba sana. Trial berkali-kali, terus diambil waktu yang paling cepat kak.
2: Oh, baik-baik. Kayak balapan motor, balapan mobil begitu ya berarti?
5: Kayak F1 lah.
2: Ya, F1 ya. Oh, seperti itu ya. Ini kalau dilihat, sebenarnya berapa negara yang ikutan nih Pak, pas waktu hari hanya itu?
6: Kalau tidak salah ada 6 atau 5 ya?
4: Aduh. Ada Jepang,
5: Cina.
4: Jepang, Cina, Cina. Terus Singapura. Brunei, Singapura, Filipina. Indo, Filipina satu.
5: Iran.
2: Iya,
4: sama Iran. Emang cukup banyak kak.
2: Oh, cukup banyak juga ya. Lalu bagaimana kalian ini dan Bapak pelatih ini melihat pesaing-pesaing ini? Apakah sempat, biasanya kalau kita pertandingan kan pressure-nya juga tekanan juga ya. Apakah pernah merasakan minder gitu atau seperti apa di dalam? Tapi tetap, kita itu tetap manajemen emosi begitu.
6: Iya, siapa? Oke, sedikit ceritakan apa namanya, kenapa sih kita bisa ingin apa namanya lomba itu ke luar negeri? Jadi pertama kita kalau untuk di nasional itu kita sering dan alhamdulillah selalu membawa juara meskipun 1-2-3 nggak selalu satu ya. Nah dari perkembangan tersebut ya kita coba anak-anak nih tentang mentalnya apakah hanya berani di nasional atau di internasional juga kita apa namanya memberikan tantangan karena kan di luar negeri itu bahasa itu kan terpakai Bu.
2: Iya.
6: Kalau di nasional kan misalkan ya mungkin bahasa Indonesia yang dipakai, kalau di luar itu bahasa yang bahasa Inggris misalkan itu juga kita menantang mereka. Jadi nggak hanya untuk lombanya saja, robotnya saja, dari pihak pondok juga menantang tuh tinggal ayo bahasanya dipakai di sana coba terpakai atau tidak apakah hanya di pondok aja dipakainya gimana kalau ngobrol sama yang lain dengan orang-orang yang memang bahasanya bahasa asing Arab Inggris ataupun Melayu gitu ya begitu paling untuk apa artinya kita kenapa harus ke luar negeri ya mental sih intinya sih
2: melatih mental
6: ya kalau untuk juara menurut saya bonus kayak menurut saya ya bagi saya sebagai pelatih itu bonus tapi kalau untuk saya lebih mementingkan bagaimana mental anak nih bisa nggak gitu prosesnya ini udah dilalui tinggal kalian bisa nggak nih melaksanakannya gitu
2: iya karena tadi sesuai dengan perkataan Abdul ya setiap mengikuti lomba ini selalu menghadirkan pengalaman yang baru ya Abdul
4: iya benar
2: jadi kalau kita lihat dari Bapak Sony sebagai pelatih ini kan tentunya dalam latihan kan ada evaluasi yang kemudian dikritisi betul. Evaluasi yang dilakukan mencakup apa aja nih Pak Sony Pak
6: Untuk evaluasi dari kita udah ke Malaysia itu hampir 3-4 kali. Tiap tahun itu ada peningkatan tapi memang tidak sampai ke juara 1 juara 3 masih. Pertama kali itu kita 19 besar. Tahun kedua kita naik lagi ke 8 kalau nggak salah. Nah, yang terakhir ini naik 7. Nah, evaluasinya itu jadi tiap tahun itu kita berbeda anak yang berangkat makanya berangkat itu berbeda lagi situasi dan mentalnya gitu harapan nanti kedepannya nih mudah-mudahan yang sudah mengikuti juga bisa ikut kembali di tahun berikutnya hanya itu aja sih sebetulnya kalau untuk latihan itu udah maksimal kita cuman karena berbeda orang lagi berbeda anak lagi yang maju akhirnya apa namanya situasinya yang mereka rasakan juga berbeda juga jadi apa namanya ya memulai lagi dari awal seperti itu nggak melanjutkan tapi memulai lagi dari awal dengan posisi anak yang berbeda-beda
2: berarti memang memberikan kesempatan kepada berbagai anak untuk ikut lomba juga ya Pak ya nah ini kan tadi juga masuk ke dalam ekskul nih apakah memang ada juga yang ikut ekskul tersebut itu masih dalam tahap bisa dikatakan dari nol begitu Pak
6: ya betul memang ada beberapa yang dari nol banyak sih
2: Oh begitu ya Pak ya. Berarti dengan eskul tadi dengan berbagai kemampuan nih sebagai pelatih, bagaimana Bapak menerapkan pelatihan yang tepat antara satu anak dengan anak yang lain karena kemampuannya beda-beda ya. Kalau dilihat dari tiga adik-adik ini sudah memiliki pengalaman.
6: Jadi kalau untuk dalam melatih, saya itu memperhatikan ada beberapa kategori lah. Pertama, mungkin anak itu mampu di bidang robotik, tapi dia mampunya di coding, expert di coding, itu dipisahkan. Ada juga nanti yang expertnya di building, cepat dia, tapi codingnya mikir banyak lama gitu, ada yang seperti itu saya bisa pilah-pilah, nanti setelah dipilah, saya buat tim agar saling berkesinambungan. Si yang coding minta tolong untuk building robotnya agar biar cepat, nah yang si yang hebat, yang jago di building juga minta tolong ke teman yang memang codingnya bisa
2: dipilah-pilah. Berarti ada penggolongan gitu. Betul, ya, pengelompokan. Betul. Dan ini sistemnya apa, peer teaching gitu, antara
6: peer teaching ya?
2: Iya, peer teaching. Betul, betul. Jadi mengajari antara satu orang yang ahli ya, di bidang betul. Sini. Oh ya, keren ya pembimbingannya ini juga. Berarti memang dibantu oleh adik-adik juga ya, seperti betul, itu. Betul. Ini kalau dari adik-adik sendiri tentunya kan tadi banyak cerita dari lomba yang kalian udah ngikutin beberapa kali gitu ya. Nah ini sejauh ini kesan apa yang dapet nih, dan kemampuan apa yang terus berkembang dari lomba-lomba tersebut gitu?
4: Kalau dari saya dulu kayak,
2: boleh.
4: Kemampuan yang bikin berkembang itu dari setiap lomba yang kita ikutin, no, kemampuan mengendalikan situasi dari di daerah lombanya gitu. Mungkin awal-awal kita ikut lomba, kita kan kadang kurang bingung ya, gak fokus, suka ngelamun, gagal fokus, terus kayak keringet dingin biasanya. Kalau kita udah sering lomba, bahasanya kayak kita tuh udah menguasai lapangan, Kak. Rasanya kalau ini nih teman kita nih, sahabat kita, udah kayak tinggal ya kita udah siap main gitu, siap mental. Itu yang bikin kita tuh makin semakin banyak lomba, kata semakin banyak lomba bisa bilang semakin berkembang terus gitu.
2: Berarti memang mentalnya ini semakin terlatih karena sering ikut lomba ya.
4: Iya. Terus juga tekanan pressure yang biasanya kita sering mengeluhkan gitu ke wasit. Tapi zaman dulu ya, mungkin zaman dulu masih banyak banget no, biasa kayak orang tua dari pihak lawan no, kayak ngasih tekanan kita biasanya. Kalau sekarang sih udah gak berasa lagi sih Kak. Soalnya emang menurut saya sih kalau dari masalah pressure, tekanan di game, di match, itu udah gak bakal berpengaruh lagi buat orang yang expert gitu.
2: Baik-baik, jadi memang semakin mengembangkan diri. Jadi pressure ini kan yang bisa bikin kita itu lebih kayak terganggu konsentrasinya ya, Abdul ya. Meskipun kita udah lihai, tapi kalau udah kena pressure ini belum tentu itu ya. Iya, benar banget. Lalu kalau ini kan tadi soal lebih bisa manajemen mental ya kalau dari Abdul ya. Nah, kalau dari Syatir nih, pelajaran apa ya setelah mengikuti berbagai lomba yang bisa diambil?
3: Nah, kalau dari saya sendiri kan saya mengikuti sumo board. Jadi soccer robot sumo. Nah, di situ saya ketika perlombaan itu saya melihatlah robot-robot musuh seperti item-itemnya, ternyata item-item musuhnya wah lebih kuat. Sebenarnya misalnya bodinya seperti ini nih, wah ternyata itu strateginya bagus. Jadi ketika saya perlombaan itu saya menganalisis lah dari strategi musuh, dari building musuh, bentuk robotnya, ataupun komponen-komponen yang mereka pakai. Nah itu bisa saya ambil atau saya ambil untuk saya evaluasi di robot saya sendiri. Jadi ketika saya mengikuti lomba selanjutnya, saya sudah mengambil dari referensi lah dari robot-robot musuh yang setelah saya mengikuti berbagai lomba. Jadi seperti komponennya, saya berarti ketika saya melihat robot musuh komponennya lebih bagus, dan saya mengikuti atau membeli komponen tersebut, dan saya gunakan pada robot saya. Dan ketika saya melihat strategi musuh ketika mengikuti lomba misalnya Jakarta, strategi musuhnya lebih bagus dari strategi saya, dan saya mencoba mengikuti strategi tersebut, dan saya trial and error lagi ketika saya latihan. Jadi seperti itulah. Jadi kayak misalnya building robot musuh, ternyata kalau misalnya robotnya lebih tinggi itu lebih bagus, dan saya coba ternyata enggak, ternyata sedang itu lebih bagus lah. Jadi enggak terlalu pendek dan tidak terlalu tinggi. Jadi ketika musuh mendorong robot saya, tidak ngebanting robotnya. Ketika robotnya mendorong robot saya keluar, jadi seperti itu.
2: Wow, keren ya. Berarti secara teknis ini Syatir ini juga mempelajari strategi komponen dari musuh ya, karena belajar ini bisa dari mana saja ya. Mantap. Lalu Farel nih, selain tadi yang sudah disebutkan dari Abdul sama Syatir, apa nih pengalamannya?
5: Kalau dari saya sih pengalaman ya, karena saya sudah belajar robotik itu dari SD, saya juga yang saya sadari itu dulu saya untuk belajar suatu codingan itu tuh susah banget kak, susah banget beradaptasi. Tapi semakin sekarang semakin banyak saya ikut lomba, semakin mudah. Terus kalau untuk pengalaman dari lomba-lomba, saya juga semakin banyak mengenal codingan-codingan yang gunakan musuh, strategi-strategi jalur-jalurnya, lalu sensor-sensor yang bagus untuk digunakan, dan berapa tenaga yang dikeluarkan untuk voltase-voltase yang dikeluarkan untuk semisal maju atau belok, itu kan kadang bisa keluar garis kak. Nah itu digunakan berapa, itu saya lebih paham sekarang. Mungkin itu saja sih kak.
2: Jadi pengalamannya itu juga ikut mengembangkan kemampuan ya begitu ya, Farel ya.
5: Ya, dari segi building dan coding.
2: Jadi semakin harapannya semakin mahir ya, karena kan memang ada tingkatannya ya, pemula.

0: happy-nya?
1: Mungkin pertama kali terima kasih besar kepada semua orang tua yang memang sudah memondokkan anaknya dan mempercayakan kepada kami. Terus juga terus selalu support. Ya. Memang akan banyak keluar dana untuk mengikuti eskul tersebut, apalagi ketika pas lomba. Itu pasti robot-robotnya akan upgrade karena akan mengikuti, artinya mengimbangi dengan robot-robot yang pertandingan tersebut. Gitu. Jadi terima kasih atas kepercayaannya kepada orang tua seperti itu. Untuk
0: ininya. Kalau untuk pesan bagi orang tua yang ingin anak-anaknya ikut robotik, itu pesannya seperti apa, Pak?
1: Pesannya ya apa, ikuti apa namanya hobi anak. Pertama di pondok pesantren, karena kan orang tua itu nggak langsung terjun ke pondok pesantren, dia di rumah, sedangkan anaknya di pondok, artinya apa, wadahi mereka ketika ingin hobinya disalurkan.
0: Baik-baik, karena memang robotik ini kalau dilihat ini kemampuannya itu beragam, mulai dari coding, merakit, dan juga ini bermanfaat juga untuk kehidupan kita ya, Pak, ya.
1: Ngikutin zaman sih.
0: Iya sih, benar-benar. Dan semoga saja robotik ya di Indonesia ini semakin maju ya, adik-adik ya. Ini cita-citanya apa nih kalau boleh di satu-satu ini? Udah pinter-pinter banget ya. Dari Syatir dulu.
2: Kalau saya sendiri sih
0: dari robotik nih.
2: Mengikuti robotik nih, sebenarnya cita-cita saya menjadi engineer.
0: Engineer, masya Allah.
2: Jadi ada guru juga di pondok pesantren saya itu, dia lulusan Malaysia. Dia mendapati gelar Bachelor of Engineering. Nah, saya termotivasi lah dari ustadz tersebut, ustadz Ida Fauzi. Jadi cita-cita saya itu menjadi engineering, mengikuti beliau.
0: Iya sih, semoga bisa membawa nama baik Indonesia ya sebagai engineer juga ya. Lalu Abdul?
3: Kalau untuk saya sih cita-cita ya kayak, kalau saya sih mikirnya, saya sih pengennya tuh menjadi bisnis, tapi yang masih berhubungan dengan robotik, karena pengalaman saya di robotik itu tentang robotik lumayan banyak kayak. Menurut saya peluang di robotik ini memang cukup besar. Pertama kayak dari komponennya, itu kita bisa menjadi reseller kak biasanya. Dari import dari negara mana, semisal bisa kita bawa ke Indonesia, bisa kita sebarin lagi di daerah Indonesia. Gitu. Makanya menurut saya sih pandangan saya di robotik ini bukan hanya eskul, bukan hanya kompetisi, namun menjadi wadah bisnis juga bisa kak, gitu.
0: Wow, mantap ya. Jiwa-jiwa pengusahanya, membuka lapangan kerja, dan apalagi ini teknologi. Mantap. Semoga bisa memajukan dan bisa terwujud juga ya. Bisa terwujud, amin. Dan terakhir Farel, apa nih?
4: Kalau saya sih cita-citanya kak, di robotik, dan kenapa saya milih robotik itu karena saya ingin menjadi programmer kak. Lebih tepatnya developer game sih kak.
0: Developer ya,
4: game. Saya juga kan biasanya anak-anak zaman sekarang tuh hobinya kan main game ya kak ya. Nah itu tuh saya melihat kayak, wah, game-game nih banyak juga ya yang mainin. Terus kadang kalau ada sistem top up-nya juga banyak juga yang top up. Saya tuh kalau dari pekerjaan saya ngincar situnya kak. Ya, saya mau jadi programmer sekaligus developer game ya. Karena itu sih kak. Nah, untuk mencari pekerjaan juga kak, lebih mudah.
0: Ya, benar-benar, apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini ya. Karena programmer ini bisa menjurus kemana aja ya, ke keamanan aplikasi, website dan sebagainya ya, adik-adik ya. Baik, wow, luar biasa perbincangan kita hari ini ya pendengar. Lancar-lancar untuk rencana kedepannya ya, kegiatan kedepannya, dan lancar-lancar juga untuk ekskulnya ya, dan lancar juga untuk cita-citanya. Sekali lagi terima kasih telah hadir di studio RRI Pro 1 Banten ya, adik-adik.
3: Sama-sama.
0: Selamat untuk International Islamic University Malaysia atau IIUM Robotic Competition 2026 ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali adik-adik dan Bapak Sony.
4: Waalaikumsalam.
0: Demikian program Indonesia Layak Anak dengan tema yang sudah tadi kita perbincangkan bersama-sama ya pendengar, yaitu cerita seru di balik perjalanan juara International Islamic University Malaysia atau IIUM Robotic Competition 2026. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: sejarahnya. Ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap...
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Yon Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya. Jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Chelsea, Chelsea.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar John Stones menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yoan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaggio Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Draymond dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Love the team. Mr. Simon has two challenges for me.
0: Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
2: Thiago Agustin Tirante menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
3: This is my best win of my career.
4: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
3: That was, I think the key, no? Keep believing in me.
2: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasak Poppymai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poppymai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Saint P. Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walber Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus, yang membuat kami harus tetap fokus.
3: To be focused,
2: ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
3: We can improve to be a better team.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
4: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil, apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lala Rahma kembali lagi ya menemani Anda pendengar di siang hari ini, di hari Minggu 16 Agustus 2026 ya. Akan menemani Anda pendengar sampai pukul 17 sore nanti. Dan tentunya akan banyak informasi, berita dan musim-musim terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan. Dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Selamat 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
4: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang, jangan begadang.
4: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
6: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk hari ini di hari Minggu ya, di siang hari ini mungkin Anda saat ini sedang di luar gitu ya, boleh berbagi kondisi cuaca seperti apa, karena kalau dari kantor RRI Banten cuaca hari ini sangat cerah sekali ya pendengar ya. Dan yang mau berbagi juga kondisi lalu lintas seperti apa di siang hari ini, atau mungkin Anda punya informasi atau cerita menarik pendengar, boleh berbagi ke Prosat RRI Banten ya di 0811145094949.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

Pendengar, tepat pukul 12 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak azan zuhur untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Untuk Anda yang ingin melaksanakan sholat zuhur, bisa bersiap-siap dari sekarang.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar, harga komoditas daging ayam potong di Pasar Badak Kabupaten Pandeglang mengalami lonjakan drastis hingga menembus angka Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga pangan tersebut dikeluhkan oleh para pedagang pasar tradisional lantaran memicu penurunan omset penjualan secara signifikan. Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon mengajak penerima beasiswa LPDP Angkatan 280 Amerta Karsa membawa misi kebudayaan Indonesia. Ia meminta para penerima beasiswa memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia saat menempuh pendidikan di dalam maupun di luar negeri. Sekian kilas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Eh, lihat deh, seru banget tau film ini.
3: Emang iya?
2: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward.
3: Wah, 100 juta rupiah.
2: Coba aku lihat dulu.
3: Jangan. Itu link phishing pasti.
2: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
3: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.
0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sudah pukul 12 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kita sedang ada di siaran seni tradisional dan budaya. Baru saja kita dengarkan pendengar satu lagu dari suara satu lagu yang baru saja kami udarakan untuk Anda dari suara Jalawara Hawara ya, yang sudah kami udarakan untuk Anda pendengar di siang hari ini ya. Dan karena besok nih sudah tanggal 17 Agustus pendengar, dimana kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nah, gimana sih perayaan atau semarak 17 Agustus di berbagai daerah di Indonesia pendengar? Nah, diantaranya kalau di Aceh, ini ada namanya Pacu Kuda, merupakan tradisi balap kuda yang digelar sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan, di mana para joki muda memacu kuda tanpa menggunakan pelana, menunjukkan keberanian, kemudian ketangkasan, dan semangat pantang menyerah pendengar. Tradisi ini bukan sekedar perlombaan, di mana pacu kuda juga menjadi bagian dari acara masyarakat Aceh merayakan kemerdekaan sekaligus melestarikan budaya daerah pendengar. Kemudian kita sekarang ke Sumatera Selatan, ada Telok Abang. Ini merupakan mainan tradisional khas Palembang yang dibuat dari gabus dan biasanya berbentuk kapal, pesawat, atau kendaraan. Di bagian atasnya terdapat telur rebus yang diberi warna merah. Nah, Telok Abang ini tidak hanya menjadi mainan atau hiasan pendengar, kehadirannya telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Palembang dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Bentuk dan warna yang khas ini membuat Telok Abang mudah dikenali dan selalu menarik perhatian, terutama saat dijajakan di berbagai sudut kota menjelang 17 Agustus. Nah, tradisi ini menjadi salah satu contoh bagaimana semangat kemerdekaan dapat berpadu dengan kreativitas dan budaya lokal pendengar. Dari Palembang, warna merah putih hadir bukan hanya dalam bendera, tetapi juga melalui warisan tradisi yang terus dijaga pendengar. Nah, masih banyak lagi untuk semarak kemeriahan 17 Agustus ya di berbagai daerah pendengar, namun kita akan dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Minang pendengar.

Pernah dengar kalimat, ah cuma bercanda kok, baperan amat? Atau pernah membaca komentar yang terasa menyakitkan di media sosial? Hati-hati, bercanda, kritik, dan cyberbullying seringkali hanya dipisahkan oleh rasa empati. Di balik setiap akun, ada manusia nyata yang punya perasaan. Mungkin kita hanya butuh 2 detik untuk mengetik sebuah komentar, tapi dampaknya bisa meninggalkan luka yang bertahan sangat lama. Korban cyberbullying bukan hanya merasa sedih, mereka juga bisa mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Bijak bermedia sosial, berpikir sebelum mengetik, stop cyberbullying, mulai dari diri sendiri.

0: pembahasan hari ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasateon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

Pendengar masih melanjutkan terkait untuk Semarak 17 Agustus di berbagai daerah. Kali ini kita ke Jawa Tengah, pendengar. Nah, di Jawa Tengah ini ada namanya tradisi obor estafet, pendengar. Kegiatan ini biasanya digelar dengan membawa obor yang dinyalakan dan diserahkan secara bergantian dari satu peserta kepada peserta lainnya. Melalui obor estafet, pendengar, perayaan 17 Agustus tidak hanya berlangsung meriah, tetapi juga membawa pesan tentang pentingnya menjaga semangat kemerdekaan agar terus menyala. Kemudian kita ke Nusa Tenggara Barat, pendengar. Ada dua petarung, yaitu pepadu suku Sasak saling beradu ketangkasan menggunakan perisai kulit kerbau dan senjata rotan. Pertunjukan seni bela diri ini bertujuan melatih jiwa satria serta mempererat tari persaudaraan.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita daerah yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Siaran Sentral dari Jakarta.

0: 0819-727-912.
1: Dengan tema utama adalah semangat anti korupsi menuju 5 abad kota global, jaga Jakarta, dan tentunya jaga integritas.
2: Ini kita berbagai macam karakter jalan ya, bukan hanya road yang jalan raya umum, akan tapi kita ada masuk melalui area-area urban.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jamil. Sari berita penting, Pemprov DKI Jakarta dan KPK ajak warga Jakarta memperkuat budaya anti korupsi. Ratusan ribu pesepeda akan ramaikan tur batas kota. Berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta dan KPK ajak warga Jakarta memperkuat budaya anti korupsi. Berikut Noviana Gebi melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengajak masyarakat memperkuat budaya anti korupsi melalui kampanye anti korupsi 2026 di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pemberantasan korupsi membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat mulai dari menolak praktik korupsi hingga berani melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal yang tersedia.
1: Pada hari ini pemerintah DKI Jakarta bersama dengan KPK mengadakan acara kampanye anti korupsi di acara Car Free Day ini dengan tema utama adalah semangat anti korupsi menuju 5 abad kota global, jaga Jakarta, dan tentunya jaga integritas. Selama ini pemerintah DKI Jakarta dengan KPK melakukan koordinasi yang sangat baik. Dan sebagai Gubernur Jakarta, saya selalu meminta kepada seluruh jajaran balai kota dalam setiap kegiatan yang berisiko dan bernilai untuk selalu melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK.
4: Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, juga mengajak masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran Pemprov DKI Jakarta agar dikelola secara bertanggung jawab dan manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Jakarta. Ia menilai keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung pembangunan kota Jakarta.
5: Kami hadir untuk mendukung program-program kerja dari pemerintah Provinsi DKI agar proyek-proyek pembangunan semua dapat dilaksanakan dengan baik dan benar serta penuh rasa tanggung jawab. Kami juga akan mengawal terus agar pembangunan itu tidak ada yang disalahgunakan oleh pelaksana-pelaksana di lapangan. Pak Gubernur tentunya mengharapkan yang terbaik, tapi tidak ditahu, Pak Gubernur mungkin tidak tahu ada pelaksana-pelaksana yang tidak baik. Oleh karena itu kami mohon dukungan semua masyarakat yang ada agar setiap ada kegiatan pembangunan di pemerintah DKI tolong disampaikan kepada Pak Gubernur dan disampaikan juga pada kami agar kami dapat berkoordinasi dengan Pak Gubernur untuk kemudian mengambil tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku yang menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya.
4: Kampanye bertema semangat kemerdekaan menuju 5 abad kota global, jaga Jakarta, jaga integritas, yang diikuti 10.530 peserta dari unsur ASN dan berbagai elemen masyarakat dipusatkan di Taman Dukuh Atas melalui dua kegiatan utama, yakni Integrity Fun Walk dan Integrity Boots. Melalui Integrity Fun Walk, peserta menempuh rute jalan kaki sebanyak 2,2 km sebagai bagian dari kampanye penerapan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan tersebut juga menghadirkan berbagai layanan publik, antara lain pelayanan perpajakan daerah, pemeriksaan kesehatan gratis, aktivasi integritas kependudukan digital, pembuatan nomor induk berusaha, dan layanan online single submission bagi usaha mikro perseorangan, serta edukasi pemilahan sampah. Sementara itu, Integrity Booth memberikan edukasi mengenai kanal resmi pengaduan masyarakat. Warga dapat menggunakan Sipandu untuk melaporkan dugaan kecurangan serta Jaki untuk menyampaikan persoalan pelayanan publik maupun permasalahan perkotaan lainnya. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
3: Sebanyak lebih dari 1.100 pesepeda akan meramaikan kegiatan tur batas kota di Jakarta pada akhir Agustus mendatang. Berikut Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
6: Tur Batas Kota atau TBK Jakarta Series 2026 kembali hadir sebagai event sport tourism yang menggabungkan olahraga bersepeda, eksplorasi kota, dan semangat kebersamaan. Menjelang pelaksanaan Ride Day pada Minggu 23 Agustus 2026 di PPO PDKI Jakarta Ragunan, panitia menyelenggarakan press conference di One Bell Park Mall Fatmawati, Jakarta Selatan. Mengusung konsep self-supported cycling experience atau pengalaman bersepeda secara mandiri, TBK dikemas sebagai fun challenge yang mengajak peserta menikmati perjalanan menyusuri berbagai sisi Jakarta. Rute TBK membawa peserta melewati jalan protokol, kawasan perkotaan, ruang publik, kawasan bersejarah, hingga wilayah batas kota yang menjadi bagian dari wajah kota Jakarta dan sekitarnya. Demikian disampaikan Ride Director Tur Batas Kota Jakarta Series 2026, Saladin, kepada RRI Jakarta pada Minggu 16 Agustus 2026.
2: Kita ada beberapa kategori, 50, 80, 100, dan 150. Ini kita berbagai macam karakter jalan ya. Bukan hanya road yang jalan raya umum, akan tapi kita ada masuk melalui area-area urban, tentunya juga area-area gravel, dan area-area yang bisa menyusuri pinggir-pinggir sungai Jakarta, Danau Jakarta, Waduk Jakarta, seperti itu. Nah, harapannya kami dari panitia bahwasanya dengan rute yang kita sampaikan ini dapat memperkenalkan Jakarta bukan hanya dengan aktivitas bersepeda, tapi memperkenalkan Jakarta ini sebagai destinasi wisata kota. Seperti yang kami sampaikan secara konsep event kami menjadi konsepnya sport tourism.
6: Lebih lanjut Saladin menjelaskan, sebanyak 1.170 peserta dari wilayah Jabodetabek dan berbagai kota di Indonesia telah terdaftar untuk mengikuti perjalanan tersebut. Tingginya partisipasi menunjukkan bahwa bersepeda terus berkembang bukan hanya sebagai aktivitas olahraga, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup sehat, sarana mobilitas yang ramah lingkungan, sekaligus cara untuk menikmati dan mengenal kota dari perspektif yang berbeda. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
3: Informasi lainnya, pendengar, Satpol PP Jakarta Pusat menangkap dua orang yang diduga menjual obat-obatan terlarang jenis tramadol dan sejenisnya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Berikut Maiska Daraisa melaporkan.
7: Satpol PP Jakarta Pusat menangkap dua orang yang diduga menjual obat-obatan terlarang jenis tramadol dan sejenisnya di kawasan Tanah Abang. Dari penindakan tersebut, petugas menyita hampir 4.000 butir obat sebagai barang bukti. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengatakan penangkapan ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang yang melibatkan pemerintah, aparat keamanan, serta komunitas warga Tanah Abang. Sebelumnya, warga bersama pemerintah juga telah mendeklarasikan gerakan perang terhadap peredaran tramadol.
8: Ya, kita sudah sampaikan dan kita sudah bersama-sama dengan seluruh komunitas warga Tanah Abang yang sudah menyatakan deklarasi untuk perang terhadap penjualan obat-obatan terlarang. Di antaranya yang berkaitan tramadol dan sejenisnya. Oleh karena itu terus dilakukan pengawasan, patroli bersama dengan Porkopimko, termasuk juga organisasi masyarakat yang ada di kawasan Tanah Abang.
7: Kedua pelaku selanjutnya diserahkan kepada Polres Metro Jakarta Pusat untuk diproses secara hukum. Pemerintah memastikan penindakan akan terus dilakukan, termasuk melalui koordinasi dengan Satpol PP Jakarta Barat untuk mencegah pelaku berpindah lokasi. Demikian dari Jakarta, Meiska Daraisa melaporkan.
3: Melalui forum konsultasi publik, kantor Bea Cukai Marunda Jakarta Utara poles aplikasi Salam. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan selengkapnya.
9: Dalam upaya terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, kantor Bea Cukai Marunda menggelar forum konsultasi publik dengan melibatkan langsung para pengguna jasa serta insan pers. Langkah ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi dan mengembangkan aplikasi Salam, sebuah platform layanan digital yang hadir di lingkungan kantor Bea Cukai Marunda. Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Anwar Isharyanto menjelaskan menjelaskan bahwa pengembangan sistem digital tak boleh lepas dari suara pengguna di lapangan. Melalui forum ini, seluruh masukan, keluhan, hingga kritik membangun dari pengguna jasa dan insan pers diserap secara langsung oleh tim IT untuk dijadikan bahkan perbaikan berkelanjutan.
10: Menambahkan yang dari Pak Heri, jadi memang tujuan utama forum konsultasi publik ini adalah termasuk kita mengundang rekan-rekan wartawan, kita ingin meminta masukan dari masyarakat, dari pengguna jasa, kira-kira terhadap pelayanan yang sudah kita luncurkan ini, pelayanan salam ini, apa sih yang harus diperbaiki, apa sih yang harus ditingkatkan. Memang sudah ada dari beberapa pelayanan, sudah ada yang sudah ada janji layanannya, pelayanan ini berapa jam, ini berapa jam. Nah, tapi ada beberapa yang memang belum ada janji layanannya. Nah, masukan itulah yang akan mendorong kita untuk kita lebih apa ya, lebih cepat membuat merekomendasikan janji layanan masing-masing layanan ini. Nanti outputnya adalah akan kita buat cap itu keputusan kepala kantor untuk standar pelayanan publik.
9: Selain mendengarkan keluhan teknis, fokus utama dari konsultasi publik ini adalah menyusun keputusan kepala kantor terkait standar pelayanan publik. Standar baru ini nantinya akan mencakup kejelasan waktu pelayanan, kepastian biaya, persyaratan teknis, hingga skema sanksi dan kompensasi jika terjadi keterlambatan layanan. Melalui keterbukaan dan sinergi ini, kantor Marunda berkomitmen tidak hanya menghadirkan efisiensi lewat teknologi, tetapi juga memberikan pelayanan publik yang benar-benar solutif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Syamsuddin Ilyas, RRI, Jakarta melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari Banten, Cibadakeran 5.000 diikuti oleh 941 peserta termasuk dari luar daerah Lebak, Banten. Berikut Jaliyah Winarti melaporkan selengkapnya.
11: Sebanyak 941 peserta mengikuti Cibadakeran 5K 2026 yang digelar pemerintah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Peserta berasal dari berbagai daerah termasuk DKI Jakarta dan Bogor serta Bekasi. Mereka mengikuti 7 kategori yakni umum, master, pelajar, ASN, aparatur desa, tenaga pendidikan, dan tenaga kesehatan. Di antara peserta Cibadakeran 5K juga terlihat asisten 2 Provinsi Banten, Budi Santoso, dan staf ahli Bupati Lebak Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Aji Suhendi. Cibadakeran 5K 2026 secara resmi dilepas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebak, Oktavianto Arif Ahmad di Plaza Lebak pada Sabtu pagi. Oktavianto mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap Cibadakeran dapat memotivasi masyarakat untuk berolahraga sekaligus melahirkan atlet-atlet pelari baru dari Kabupaten Lebak.
12: Ini kegiatan awal sangat baik, bisa memotivasi masyarakat Cibadak khususnya. Mudah-mudahan ini bisa menciptakan atlet-atlet baru di Kabupaten Lebak.
11: Menurutnya, atletik khususnya nomor lari merupakan salah satu cabang olahraga unggulan Kabupaten Lebak yang mampu bersaing di tingkat Provinsi Banten melalui Popda dan Porpro. Sementara itu, Camat Cibadak Endang Subrata menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia yang telah menyukseskan kegiatan tersebut.
13: Di mana kegiatan lomba lari maraton ini adalah rangkaian dari kegiatan dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 76 di Kecamatan Cibadak. Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih kepada rekan-rekan runners ya, dari bukan hanya dari Cibadak, ternyata bahkan dari luar Kabupaten Lebak, dari Rangkas Bitung dan sekitarnya, dari luar Kabupaten Lebak itu, ibu peserta dari DKI juga ada, dari Bogor, dari Tangerang, Serang, Pandeglang, dari Bekasi, dari Depok. Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih karena rekan-rekan para pelari ini juga ikut memeriahkan peringatan HUT RI di Kecamatan Cibadak.
11: Selain Cibadakeran 5K, rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kecamatan Cibadak juga diisi dengan sepak bola gembira, catur, baris berbaris pelajar, karaoke dangdut, jalan santai, lomba tumpeng, dan istighosa. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini, pendengar. Pemprov DKI dan KPK ajak warga Jakarta memperkuat budaya anti korupsi. Ratusan ribu pesepeda akan ramaikan tur batas kota. Itulah berita yang sudah kami udarakan pendengar. Warta berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengarkan di RRI Banten dan portal berita kami di rri.co.id.

Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau matikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.

0: Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.
1: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Empat koma sembilan FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut adalah kita.
0: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut dari yang klasik sampai yang paling kekinian hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang, jangan begadang.
0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
5: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Prodangdut-dangdut adalah kita pendengar satu lagu dari Didi Kempot, Stasiun Balapan ya. Baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar mengawali Prodangdut di siang hari ini ya, yang akan hadir sampai pukul 15 sore nanti. Untuk Anda yang punya lagu dangdut favorit dan ingin Anda dengarkan di siang hari ini, boleh pendengar request ke Prodangdut ya di 08111 450 949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut, Dangdut adalah kita pendengar, dan ini sudah ada yang request ya pendengar untuk lagu Dangdut di siang hari ini. Ada dari Sari, katanya di Sari ini ada di Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau request lagunya dari Is Dahlia Janji, katanya untuk kirim salamnya buat semua pendengar Pro 1 aja. Baik, terima kasih Sari ya, untuk lagunya sudah kami siapkan dari Is Dahlia Janji ya. Untuk Anda pendengar yang mau request lagu dangdut ataupun kirim-kirim salam, masih kami tunggu di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Bu Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
5: Nah gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak Bu. Nah dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitasi yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
4: Oh begitu, baik Bu Bidan, terima kasih infonya ya.
5: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah, pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.
1: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
2: Pro Dangdut? Dangdut adalah kita.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Selamat siang saudara.

0: pendengar Cakfakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa slip gaji manajer koperasi Desa Merah Putih KDMP telah bocor dan menunjukkan penghasilan mencapai 16 juta rupiah per bulan. Unggahan yang dibagikan pada 2 Agustus 2026 tersebut juga menyebutkan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, pendengar, dilansir dari turnbackhouse.id. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa telah membantah informasi mengenai gaji manajer KDMP sebesar 16 juta rupiah per bulan dan menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara final. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memang menyampaikan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama, tetapi besaran gajinya masih dalam pembahasan dan akan diatur melalui peraturan presiden. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Selamat pagi dunia tipu-tipu.

Dangdut. Dangdut ini dikenal sebagai salah satu musik paling populer di Indonesia, pendengar. Namun perjalanan musik ini tidak bisa dilepas dari perkembangan gambus dan musik Melayu, pendengar. Gambus sendiri ini memiliki akar dari tradisi musik Timur Tengah. Alat musiknya berupa alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara dipetik. Nah, perkembangan gambus di Nusantara ini berkaitan dengan kedatangan masyarakat Arab dan proses penyebaran Islam. Dan musik ini berkembang di Indonesia sejak abad ke-19 dan kemudian menyebar ke berbagai daerah. Kemudian pada awal perkembangannya, pendengar, gambus banyak digunakan dalam kegiatan keagamaan dan dakwah. Sering waktu musik ini juga menjadi hiburan dalam berbagai acara masyarakat. Kemudian gambus dikenal semakin dikenal melalui kelompok-kelompok orkes yang muncul di berbagai daerah. Pada masa itu, pendengar, pertunjukan gambus kerap hadir dalam acara pernikahan, hitanan, dan kegiatan sosial. Namun memasuki pertengahan abad ke-20, kelompok orkes gambus mulai berkembang di sejumlah daerah, dan beberapa kelompok kemudian ikut memengaruhi perkembangan musik Melayu yang nantinya menjadi salah satu bagian dari perjalanan dangdut, pendengar. Dalam perkembangannya, musik Melayu juga menerima pengaruh dari berbagai tradisi musik lainnya. Dengan pertemuan berbagai unsur tersebut membuat irama dan instrumen yang digunakan semakin beragam. Nah, gambus. Kemudian istilah dangdut sendiri, pendengar, baru populer setelah perkembangan musik Melayu memasuki era baru, dan kata tersebut dikaitkan dengan bunyi gendang atau tabla yang menjadi salah satu ciri musiknya. Kemudian perubahan dari musik Melayu menuju dangdut ini juga berlangsung secara bertahap. Sejumlah kelompok musik dan penyanyi kemudian membawa warna baru yang membuat genre tersebut semakin dikenal masyarakat, pendengar. Dan nama Roma Irama kemudian menjadi salah satu sosok penting dalam perkembangan dangdut modern. Kehadirannya membantu membawa dangdut menjadi musik populer dengan karakter yang semakin kuat.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Nampak 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
4: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang, jangan begadang.
4: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
6: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Dangdut Dangdut adalah kita pendengar. Dan satu lagu baru saja kami dengarkan ya, dari Tata Vinggala, Semakin Sayang Semakin Kejam. Wah, takut ya pendengarnya, makin sayang makin kejam judul lagunya. Dan untuk ini sudah ada yang bergabung lagi, pendengar dari Mama Leni. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam. Mama Leni pengen request lagu dari Maggie Jet, Takut Sengsara ya. Baik ya, untuk Mama Leni lagunya sudah kami siapkan. Dan untuk Anda pendengar yang mau request, masih kami tunggu di Pro Dangdut. Masih ada kebersamaan kita sekitar 30 menit lagi di 0811145094.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, sudah ada lagi yang bergabung nih ya, dari Agus. Katanya mau request lagu dari Roma Irama, pendengar, dengan judul Bersatulah. Dan kirim salamnya untuk semua pendengar Pro Dangdut aja. Baik, terima kasih ya untuk Agus. Lagunya sudah kami siapkan dari Roma Irama, Bersatulah ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau kirim salam, masih sempat ya. Keberadaan kita masih, kebersamaan kita maksudnya masih ada sekitar 15 menit lagi. Kami tunggu pendengar di Prodangdut 08111450949.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Kelihatan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

berkolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama pendengar, harga komoditas daging ayam potong di Pasar Badak Kabupaten Pandeglang mengalami lonjakan drastis hingga menembus angka Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga pangan tersebut dikeluhkan oleh para pedagang pasar tradisional lantaran memicu penurunan omset penjualan secara signifikan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Paku Haji Kabupaten Tangerang menggencarkan layanan ronsen portable keliling untuk mempercepat penanganan tuberkulosis TBC. Langkah jemput bola ini

0: Menyasar kawasan pemukiman hingga area berisiko tinggi guna mempermudah warga mendeteksi dini penyakit paru-paru. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini. 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, satu informasi kami sampaikan dikutip dari rri.co.id, pendengar, di mana gempa 5,7 magnitudo kembali guncang NTT minggu siang, pendengar. Gempa bumi kembali mengguncang wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Minggu 16 Agustus 2026, pendengar. Dan kali ini gempa terjadi berkekuatan magnitudo 5,7. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, pendengar, melaporkan gempa tersebut terjadi pada pukul 13.51 waktu Indonesia Barat siang, dan BMKG menyebut pusat gempa berada di koordinat 7,90 derajat lintang selatan dan 120,64 derajat bujur timur. BMKG menegaskan informasi awal tersebut mengutamakan kecepatan penyampaian kepada masyarakat, karena itu hasil pengolahan data belum stabil dan masih dapat berubah seiring dengan kelengkapan data yang diterima, pendengar. Nah, untuk gempa 5,7 ini menjadi salah satu gempa susulan setelah gempa berkekuatan 7 magnitudo mengguncang wilayah NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026, pendengar. Dan aktivitas kegempaan di sekitar Ruteng masih berlangsung. Sebelum gempa 5,7 terjadi, wilayah tersebut setidaknya telah diguncang 5 kali gempa dalam kurun waktu sekitar 30 menit. Dan rangkaian gempa susulan tersebut menunjukkan aktivitas seismik di wilayah NTT masih cukup tinggi pasca gempa utama.

Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.

mendengar informasi kali ini dari Lebak, sebanyak 54 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka pendengar. Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dikukuhkan di Pendopo Bupati Lebak hari Sabtu 15 Agustus 2026 malam. Dan pengukuhan ini menandai kesiapan mereka mengemban tugas mengibarkan bendera merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di hari Senin 17 Agustus 2026 besok. Pasukan yang terdiri atas 27 putra dan 27 putri terbaik daerah ini telah melalui gemblengan fisik dan mental selama masa karantina, dan pengukuhan dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah, disaksikan jajaran pejabat Forkopimda dan para orang tua anggota Paskibraka pendengar. Kemudian disampaikan juga menjelang hari peringatan upacara pada 17 Agustus besok, Wabub berpesan agar seluruh anggota Paskibraka tetap fokus menjaga stamina dan konsentrasi. Dan dia juga berharap para purna Paskibraka nantinya bisa menjadi contoh teladan di lingkungan sekolah maupun tempat tinggal masing-masing, sekaligus membawa nama baik Kabupaten Lebak. Kita ucapkan selamat pendengar kepada para anggota Paskibraka ya, yang telah resmi dikukuhkan di Pendopo Kabupaten Lebak Sabtu 15 Agustus kemarin.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pernahkah kalian melihat penggalangan dana di media sosial yang membuat hati tergerak? Open donasi memang bisa menjadi cara mudah untuk membantu sesama. Tapi hati-hati ya, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu. Sebelum ikut berdonasi, pastikan dulu apakah donasi tersebut sudah terverifikasi dan jelas tujuannya. Cek akun yang menggalang dana, apakah kredibel? Dan pastikan ada transparansi tentang penggunaan dana. Jangan mudah terprovokasi dengan cerita emosional tanpa bukti yang jelas. Ingat, donasi yang kita berikan harus benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bukan malah jatuh ke tangan yang salah. Jadi, selalu bijak dalam memilih tempat untuk berdonasi.
2: FM, Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus, pendengar berbagai daerah di Indonesia ini memiliki tradisi untuk menyambut datangnya hari bersejarah tersebut, pendengar. Salah satunya adalah Tabtu yang biasanya dilaksanakan pada malam 16 Agustus, pendengar. Kalau untuk Tabtu sendiri, ini merupakan singkatan dari penetapan waktu dan dikenal sebagai salah satu tradisi kemiliteran, pendengar, yang dilakukan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Dalam pelaksanaannya, Tabtu umumnya dilangkaikan dengan pawai obor dan peserta berjalan beriringan membawa obor sebagai simbol semangat perjuangan dan nasionalisme, pendengar. Nah, mesti memiliki makna yang sama, pelaksanaan Tabtu berbeda-beda di setiap daerah. Tidak ada satu bentuk acara yang benar-benar sama untuk seluruh Indonesia, pendengar. Pemerintah daerah biasanya menyesuaikan rangkaian kegiatan dengan kondisi, kemudian tradisi, dan ketentuan masing-masing daerah. Kemudian diinformasikan juga, pendengar, di sejumlah daerah, Tabtu ini diawali dengan upacara, kemudian laporan kepada inspektur upacara, penyalaan obor secara simbolis, kemudian dilanjutkan dengan pawai obor, pendengar. Walaupun bentuk pelaksanaannya berbeda, Tabtu memiliki pesan yang sama, yaitu mengenang perjuangan para pahlawan dan membangkitkan semangat nasionalisme. Cahaya obor yang dibawa dalam pawai ini menjadi simbol api perjuangan yang diharapkan terus menyala dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian Tabtu juga menjadi kesempatan bagi masyarakat, pendengar, untuk berkumpul dan merasakan suasana kebersamaan menjelang 17 Agustus. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan. Dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.

mendengar informasi kali ini dari Tangerang, pendengar, di mana ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Paku Haji Kabupaten Tangerang menggencarkan layanan ronsen portabel keliling untuk mempercepat penanganan tuberkulosis atau TBC, pendengar. Langkah jemput bola ini menyasar kawasan pemukiman hingga area berisiko tinggi guna mempermudah warga mendeteksi dini penyakit paru-paru, pendengar. Aksi lapangan ini digelar untuk menjalankan arahan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait tracking TBC terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis. Tim medis RSUD Paku Haji bakal terus berkeliling menyambangi puluhan titik sasaran di wilayah Kabupaten Tangerang hingga November 2026 mendatang. Kemudian Direktur UPTD RSUD Paku Haji Umi Kulsum, pendengar, menjelaskan pemeriksaan lapangan memanfaatkan alat mobile X-ray yang praktis. Meski dioperasikan di luar gedung rumah sakit, hasil pemeriksaan ronsen ini dipastikan tetap akurat, cepat, dan aman, pendengar. Dan setiap kunjungan, RSUD Paku Haji menerjunkan tim gabungan yang terdiri dari dokter, perawat, hingga tenaga radiografer. Pelayanan di lapangan tetap menerapkan standar keselamatan radiasi yang ketat agar tidak membahayakan warga sekitar, pendengar. Dan hasil foto ronsen warga akan dievaluasi langsung oleh dokter spesialis. Jika ditemukan ada indikasi kelainan atau flek pada paru-paru, pasien akan langsung dirujuk untuk mendapat pendampingan dan pengobatan medis secara berkesenambungan.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Cuy, oi, cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau nggak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Karena hari ini kita tidak hanya berbicara tentang sampah,
3: jadilah kita

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting, pengelolaan sampah di Banten membutuhkan perubahan perilaku masyarakat dimulai dari rumah hingga lingkungan sekitar.

0: Wakup Lebak Banten Amir Hamzah tekankan pesantren cetak santri berakhlak dan peduli sosial. Berikut berita selengkapnya, pengelolaan sampah di Banten membutuhkan perubahan perilaku masyarakat, dimulai dari rumah hingga lingkungan sekitar. Fitria Aulia melaporkan.
1: Karena hari ini kita tidak hanya berbicara tentang sampah, melainkan tentang perilaku sehat menjaga pelestarian lingkungan.
2: Perubahan perilaku masyarakat dinilai menjadi kunci mengatasi persoalan sampah di Provinsi Banten. Pengelolaan sampah tidak cukup hanya mengandalkan teknologi dan fasilitas pengolahan. Kesadaran memilah dan mengurangi sampah perlu dimulai dari rumah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wawan Gunawan mengatakan, teknologi menjadi bagian dari solusi pengelolaan sampah. Namun, perubahan perilaku masyarakat menjadi fondasi utama dalam mengatasi persoalan tersebut.
1: Karena hari ini kita tidak hanya berbicara tentang sampah, melainkan tentang perilaku sehat menjaga pelestarian lingkungan, meningkatkan kualitas kehidupan, masa depan anak-anak, bahkan tentang berkelanjutan pembangunan.
2: Kebiasaan membuang dan memilah sampah harus dibangun sejak dari sumber. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan setiap hari. Pemerintah Provinsi Banten mendorong pengelolaan sampah dari hulu melalui pemilahan, pengurangan sampah, penguatan bank sampah, dan ekonomi sirkular. Langkah tersebut perlu dilakukan di rumah tangga, desa, sekolah, perkantoran, hingga kawasan usaha. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat dinilai penting untuk mengubah pola pengelolaan sampah. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Semangat kebangsaan meliputi kota Tangerang menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ribuan pemuda mengikuti kirab merah putih dengan mengarak bendera sepanjang 81 meter dari Stadion Benteng Ribon menuju Taman Elektrik Kota Tangerang Minggu 16 Agustus 2026. Mengusung tema bersatu dalam kemerdekaan melangkah menuju Indonesia maju. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat persatuan sekaligus menumbuhkan semangat generasi muda dalam mengisi kemerdekaan melalui karya dan kontribusi positif. Kemeriahan kirab turut diwarnai dengan penampilan marching band, tarian tradisional, atraksi debus hingga deklarasi sikap kebangsaan yang diikuti ribuan pemuda. Wali Kota Tangerang Sarudin menyambut baik pelaksanaan kirab merah putih yang dinilainya menjadi momentum untuk mendorong generasi muda terus menjaga semangat perjuangan dalam mengisi kemerdekaan. Perbaikan jaringan irigasi di sejumlah daerah Banten dikerjakan langsung kelompok petani melalui program percepatan peningkatan tata guna air irigasi P3TGAI yang digulirkan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian BBWSC3 dengan anggaran sekitar Rp195 juta rupiah untuk setiap lokasi. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian, Dedi Yuda Lesmana mengatakan pelaksanaan P3TGAI dilakukan secara swakelola dengan melibatkan Perkumpulan Petani Pemakai Air P3A sebagai pelaksana pekerjaan. Kelompok P3A yang menjadi pelaksana harus memiliki badan hukum yang sah untuk dapat berkontrak dengan BBWSC3. Pengajuan program dilakukan secara daring dan selanjutnya diseleksi berdasarkan sejumlah kriteria. Kelompok yang belum pernah menerima program, masih aktif, serta memenuhi persyaratan kelembagaan menjadi bagian dari kriteria seleksi. Prosesnya dilakukan bersama pemerintah daerah mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Wabub Lebak Amir Hamzah tekankan pesantren cetak santri berakhlak dan peduli sosial. Laporan Jaliyah Winarti.
3: Jadilah kita pewaris Islam yang baik.
4: Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah menegaskan pentingnya peran pesantren dalam membentuk generasi muda berakhlak dan teguh menjalankan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Hal itu disampaikannya saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah di Pondok Pesantren Darut Tahfiz Desa Cilangkap, Kecamatan Kalanganyar, Sabtu kemarin. Amir menegaskan Maulid Nabi tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.
3: Waris, tadi yang disampaikan oleh beliau, perintis Rasulullah, sahabat, orang naentengnya. Bahasa Sunda mah, yang tinggal nganangin lah, arek sholat dari tembakan ya, kayaknya. Baca Quran juga, enggak ditindas, bukannya mengumpulkan, malah merusak. Pewaris yang baik, itu mengamalkan ajaran-ajaran agama dengan baik.
4: Ia juga minta para santri mengimbangi ilmu agama dengan kepedulian sosial, menjaga toleransi, serta tidak mudah terprovokasi isu yang memecah belahkan masyarakat. Amir berharap lulusan Ponpes Darut Tahfiz dapat berkontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Lebak. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Informasi dari dunia olahraga, pendengar, tiket Formula One Golf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 resmi mulai dijual kepada penggemar. Balapan tersebut akan berlangsung di Sepang International Circuit Malaysia pada 2-4 Oktober 2026. Penjualan tiket meliputi area general admission serta berbagai pilihan tempat duduk di tribun. Penggemar internasional dapat membeli tiket melalui situs resmi Bahrain International Circuit. Dilansir dari formulaone.com, harga general admission untuk penggemar internasional dipatok mulai $219 atau sekitar 3,9 juta rupiah. Sementara tiket tribun tersedia mulai $350 atau sekitar 6,2 juta rupiah untuk 3 hari. Pilihan main grandstand menjadi tiket tribun dengan harga tertinggi yakni $566 atau sekitar 10,1 juta rupiah. Sekian warta berita saat ini. Pengelolaan sampah di Banten membutuhkan perubahan perilaku masyarakat dimulai dari rumah hingga lingkungan sekitar. Wabub Lebak Amir Hamzah tekankan pesantren cetak santri berakhlak dan peduli sosial. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar untuk Anda yang baru bergabung ya di Pro 1 RRI Banten. Dan yang mau berbagi kondisi cuaca di sore hari ini seperti apa? Karena kalau dari kantor RRI Banten di sore hari ini masih terpantau cerah ya pendengar. Yang mau berbagi kondisi cuaca di lokasi Anda seperti apa, atau mungkin berbagi kondisi lalu lintas, atau mungkin ada cerita informasi menarik, boleh diinformasikan atau boleh berbagi informasi ke Pro 1 RRI Banten pendengar di 0811145094

Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu informasi kembali kami sampaikan dikutip dari rri.co.id ya. Pertamina memastikan pasokan dan distribusi energi di wilayah terdampak gempa Nusa Tenggara Timur tetap terjaga, pendengar. Hal ini dapat mempercepat penyaluran bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Hal tersebut disampaikan Korporat Sekretari PT Pertamina Patraniaga Robert Marcelino Ferieza pada perbincangan di Minggu 16 Agustus 2026, pendengar. Menurutnya, berdasarkan hasil monitoring pasca gempa, sebanyak 32 SPBU telah kembali beroperasi. Dan dalam memastikan ketersediaan energi, Pertamina melakukan inspeksi di sejumlah terminal, dan menurut Robert, ini menegaskan adanya kepastian kapasitas dan kondisi penyimpanan energi, pendengar. Selain menjaga ketersediaan energi, Pertamina peduli juga mulai menjangkau masyarakat yang terdampak gempa. Pada tahap awal, bantuan diberikan kepada 442 penerima manfaat dalam bentuk makanan siap saji.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh, tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemberiku, rangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami informasikan kembali sebanyak 257 warga dari 11 desa di wilayah Serang pendengar berkumpul di bumi perkemahan Grup 1 Kopassus untuk mengikuti ajang Eco Waste Desa Berkelanjutan di hari Sabtu 15 Agustus kemarin pendengar. Kegiatan berkonsep pelatihan dan perlombaan ini digelar untuk mendongkrak kepedulian masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri dari tingkat desa pendengar. Ketua Pelaksana Eco Waste Desa Berkelanjutan Ariani Damayanti menjelaskan acara ini tidak hanya sekedar lomba untuk konten di media sosial, para peserta dibekali praktik langsung cara mengolah sampah rumahan pendengar, mulai dari teknik pembuatan kompos, lubang biopori, kemudian daya budidaya manggot, sampai pemanfaatan pekarangan rumah pendengar. Di mana persoalan sampah di Banten memang sudah masuk tahap mengkhawatirkan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLKH Provinsi Banten pendengar Wawan Gunawan ini mengingatkan penanganan sampah tidak bisa lagi menggantungkan harapan penuh pada TPA yang makin overload pendengar. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional 2025 pendengar, Provinsi Banten ini menghasilkan 8.000 lebih ton sampah saban harinya. Dari jumlah raksasa itu cuma hanya 13,4% atau sekitar 1.000 lebih ton yang terkelola dengan benar. Sisanya sebanyak 46,4% dibuang begitu saja ke TPA melalui metode open dumping pendengar, dan 40,2% terbakar secara terbuka atau dibuang liar ke sungai dan lingkungan. Dan Wawan juga menambahkan jika pemilahan sampah organik dan anorganik sudah jalan di tingkat RT dan desa, beban TPA masih bakal menyusut drastis. Dan langkah ini dari tiap keluarga dinilai sangat ampuh untuk mencegah gundukan sampah liar di pinggir jalan.

Sahabat Waktu sudah menunjukkan pukul 16.51 menit ya waktu Indonesia Barat. Artinya saya Lala Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas pendengar di teknik ada Agung. Pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Dan setelah ini akan ada rekan saya Bram Adi, pendengar yang akan menemani Anda sampai pukul 24 malam nanti ya. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi.

0: pembahasan hari ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.

0: program desa. Apa benar ini bisa mempengaruhi pembangunan?
1: Sangat berpengaruh dong. Ketika perempuan mendapatkan akses pendidikan, modal usaha, dan ruang untuk berpendapat, kualitas hidup keluarga jadi meningkat dan pembangunan berjalan lebih merata.
0: Oh, jadi bukan cuma soal kesempatan aja ya?
1: Betul. Ini soal memberikan ruang bagi potensi yang selama ini terabaikan. Perempuan yang diberdayakan bisa menciptakan usaha, memimpin komunitas, bahkan membawa perubahan di tingkat lokal maupun nasional.
0: Sekarang aku paham, memberdayakan perempuan itu memperkuat fondasi masa depan kita semua.
1: Mari, dukung pemberdayaan perempuan di setiap ruang kehidupan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar di media sosial TikTok yang memperlihatkan tangkapan layar unggahan berisi narasi dokumen rahasia Bepom bocor vaksin polio NOPV2 membahayakan kesehatan publik. Setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci dokumen rahasia Bepom bocor sebut vaksin polio bahayakan kesehatan, hasilnya ditemukan artikel penjelasan publik di laman resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Bepom, pom.go.id yang tayang Agustus 2024. Bepom menegaskan informasi tentang dokumen rahasia Bepom bocor yang dimuat dalam laman investigasi.org itu merupakan informasi yang tidak benar karena tautan dokumen yang dicantumkan dalam pemberitaan tersebut merupakan informasi publik yang dapat diakses masyarakat dan bukan merupakan dokumen rahasia sehingga tidak terjadi kebocoran dokumen rahasia. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali Bram Adi bisa kembali menemani Anda ya di Banten Malam ya. Dan Bram Adi akan menemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa juga di Banten Malam ya, kita akan bernostalgia di Ruang Rindu dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

Mendingan kami sampaikan satu informasi untuk Anda ya di Banten sore ini mengenai ribuan masyarakat yang memadati pangkalan udara Halim Perdana Kusuma dalam kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara pendengar pada hari ini. Kegiatan yang digelar untuk menyemarakan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi pendengar. Antusiasme terlihat dari antrean masyarakat sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk melihat lebih dekat berbagai alutsista milik TNI Angkatan Udara. Selain mengenal alutsista, masyarakat juga dapat menyaksikan kemampuan para penerbang melalui pelatihan tim demo udara TNI Angkatan Udara. Hal itu disampaikan Letnan 2 Penerbang Aero Antares dari Skuadron 2 Halim Perdana Kusuma. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi TNI Angkatan Udara untuk memperkenalkan alutsista kepada masyarakat.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pendengar, kami sampaikan update informasi mengenai hari kedua pencarian korban bencana gempa Flores. Tim SAR tembus akses longsor, pendengar. Tim SAR gabungan terus memperluas pencarian dan pertolongan terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi 7,7 magnitudo di NTT. Memasuki hari kedua, personel bersama alat utama SAR dikerahkan ke sejumlah titik yang menjadi prioritas operasi. Pencarian hari kedua ini difokuskan di dua wilayah utama, yakni Kota Embai, Kabupaten Nagekeo, dan Kawasan Reo, Kabupaten Manggarai. Kepala Kator SAR Maumere, Fatur Rahman, menyampaikan akses menuju sejumlah wilayah terdampak sebelumnya sempat terhambat akibat longsor. Ia mengatakan, dengan terbukanya akses tersebut, pencarian dapat kembali diperluas untuk menjangkau wilayah-wilayah yang membutuhkan pertolongan. Fatur juga mengungkapkan tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran dan pendataan di lapangan, termasuk memperkuat koordinasi dengan unsur terkait guna memastikan seluruh wilayah terdampak dapat terjangkau. Berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi sementara, hingga pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah, tercatat 112 orang terdampak gempa. Itu terdiri dari 48 orang meninggal dunia dan 64 orang mengalami luka berat maupun luka ringan. Jumlah tersebut masih bersifat sementara dan dinamis.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Pernahkah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burn out. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya akan berkumandang, pendengar ya. Jadi untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib bisa bersiap dari sekarang, dan untuk Anda yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan, pendengar bisa menepi sebentar ya untuk menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah ya. Dan tetap bersama kami karena kami masih akan terus menemani Anda, pendengar. Jadi pastikan tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Dan untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan ya, tetap hati-hati di jalan dan akan melanjutkan perjalanan. Dan untuk menemani waktu Anda, kembali kami udarakan satu lagu dari Bimbo Pendengar dengan Gerbang Keampunan.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Mendengar Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i tiba di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur pada hari ini. Dan kedatangannya untuk memantau langsung operasi pencarian dan pertolongan pasca gempa bumi magnitudo 7,7. Kepala Kantor SAR Maumere sekaligus SAR Mission Coordinator atau SMC, Fatur Rahman mengatakan Kepala Basarnas dijadwalkan meninjau wilayah terdampak di Kabupaten Manggarai Timur. Peninjauan dilakukan untuk memastikan operasi SAR berjalan optimal dan kebutuhan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti. Basarnas juga menyiagakan helikopter di Bandara Komodo Labuan Bajo. Helikopter tersebut dipersiapkan untuk mendukung proses evakuasi apabila terdapat korban yang membutuhkan penanganan medis melalui jalur udara. Di Kabupaten Manggarai Timur, tim SAR gabungan yang terdiri atas Basarnas, TNI, Polri, dan masyarakat mengevakuasi seorang nelayan yang dilaporkan tenggelam saat gempa terjadi. Korban ditemukan sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah di perairan Pantai Waso, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu operasi penyisiran darat terus dilakukan di Kabupaten Manggarai dan Nagekeo berdasarkan rencana operasi hari kedua. Tim melakukan penyisiran hingga radius 6,3 km untuk memastikan tidak ada masyarakat yang masih membutuhkan pertolongan.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau matikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta, ya, siaran sentral, untuk mendengarkan dan menyimak warta berita. Setelahnya kami akan kembali menemani Anda, jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan, cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Akhirnya kedapatan. Ya, seneng kan? Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecamp-nya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah.

0: seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti, Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan. Ya, seneng kan? Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: 1107 menuju loket 3.
0: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
3: Wah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih, teratur.
0: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
5: Ribuan masyarakat memadati Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Labdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
6: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat pun belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
5: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
7: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 37.
8: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih Mas, malah bagi orang awam?
7: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
5: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
9: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrimsus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, di antara perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
10: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
9: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
11: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman, serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
9: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
12: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
13: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
12: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi sudah. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
13: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
14: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini kan seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan, apa juga yang harus kita lakukan. Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
13: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. RRI Surakarta Muletuisan melaporkan.
4: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
15: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.

0: sudah bisa kami jinakkan. Nah, mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
1: Menurutnya, pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan prioritas penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan, kesiapsiagaan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
2: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustu bang, dan rumah sakit.
1: Ridwan menambahkan Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernafasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
4: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu, Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
4: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
5: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
6: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
5: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman.

di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Srikandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Iputu Dedi Mahardika, dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan, sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanachanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Cheong Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di Kejuaraan Nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, baru saja kita simak bersama warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta. Dan sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten, pendengar, bersama saya Bram Adi yang masih akan terus menemani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat dan masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda pendengar ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Ih, kok buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah dari tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya bener, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo, jaga bumi kita bersama.

Pendengar, kami sampaikan satu informasi untuk Anda ya, mengenai PT Kereta Api Indonesia yang mencatat sebanyak 16.000 lebih tiket promo diskon 17% telah terjual kepada masyarakat. Sementara itu, total pemesanan tiket periode akhir pekan kemerdekaan sudah mencapai angka 706.000 lebih lembar, pendengar. Perusahaan BUMN tersebut merilis pencatatan data perjalanan kereta api pada Minggu 16 Agustus 2026. Tingkat okupansi pemesanan bahkan menembus 107,32% dari total kapasitas 658.000 lebih tempat duduk yang disediakan. Direktur Utama KAI Bobby Rashidin menyampaikan pandangan terkait lonjakan minat bepergian masyarakat libur nasional. Program diskon tersebut berlaku untuk perjalanan kereta api jarak jauh kelas ekonomi komersial. Bobby menuturkan bahwa sistem mencatat data pemesanan promo secara terpisah dari transaksi tiket reguler. Masyarakat dapat melakukan pemesanan tiket promo melalui aplikasi akses by KAI serta kanal resmi.

0: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
1: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94.9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94.9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat, bersama saya Bram Adi. Kita awal informasi pertama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah berkomitmen memperkuat industrialisasi nasional. Hal ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah, menciptakan

0: Timur bekerja melalui posko terpadu agar koordinasi berjalan efektif. Ia menilai sinergi antar pihak diperlukan untuk mempercepat penanganan bencana serta memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran. Pratikno menilai besarnya kekuatan pemerintah dalam penanganan bencana hanya efektif jika seluruh pihak bekerja sama secara sinkron. Kondisi atau koordinasi antara pihak diperlukan agar seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat penanganan gempa NTT. Sekian kelas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di sebuah desa kecil tempatku tinggal, berdiri sebuah sekolah rakyat sederhana. Walau dindingnya dari papan, atapnya seng berkarat, tapi disinilah mimpi-mimpi anak desa mulai tumbuh.
1: Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, siapa nih yang mau menceritakan cita-cita kalian?
2: Saya mau!
1: Tenang, satu-satu ya. Nah, coba Aska, setelah lulus sekolah nanti kamu mau jadi apa? Ayo, ceritain sama ibu.
2: Kalau saya mau jadi dokter, Bu, biar bisa untuk mengobati orang-orang di desa ini.
1: Wah, cita-cita Aska mulia sekali. Kalau Raya, gimana cita-citanya?
3: Kalau saya mau jadi penulis, Bu. Tapi buku mahal ya, Bu.
1: Gak apa-apa, Raya. Cita-cita itu dimulai dari hati, bukan dari uang.
4: Bu, maaf saya terlambat, Bu. Saya bantu ayah tadi di sawah.
1: Anton, gak apa-apa, Anton. Yang penting kamu tetap datang. Ayo, duduk dulu.
4: Baik, Bu.
1: Ayo, siapa lagi yang mau cerita?
5: Saya, Bu.
1: Oh, Ina. Silakan, Ina.
5: Jadi, Bu, saya ingin menjadi guru seperti Bu Siska. Saya ingin mengajar anak-anak di desa ini supaya mereka semua bisa membaca surat dan menulis namanya sendiri. Bukan cuma pakai cap jempol, Bu.
1: Wah, angan-angan yang bagus itu, Ina. Anton sini mau jadi apa?
6: Saya nggak tahu, Bu. Mungkin ya saya cuman kembali ke sawah kali, Bu, ya. Jadi kuli cangkul kayak bapak saya.
1: Baik, anak-anak. Cita-cita kalian semua sungguh mulia. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 144, ya.
2: Iya, Bu. Siap.
1: Anton, gak ada yang salah menjadi petani. Petani adalah pahlawan yang memberi makan seluruh negeri ini. Tapi, apakah kamu ingin bertani tanpa tahu hak-hak kamu? Tanpa tahu bagaimana cara mengelola hasil tanahmu sendiri?
6: Tapi, sekolah butuh biaya, Bu. Perut kami lapar hari ini. Ya, kami gak bisa kenyang cuman dengan baca buku doang, kan, Bu? Ya, saya udah lelah, Bu, sama keluarga.
1: Anton, lihat ibu. Sekolah rakyat ini didirikan bukan untuk membuat kalian jadi pejabat. Sekolah ini didirikan ya biar kalian memiliki senjata, yaitu bernama ilmu. Senjata yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, bahkan oleh penjajah sekalipun. Nah, jika kamu berhenti

0: sekarang kamu membiarkan kegelapan menang atas diri kamu.
1: Bener Anton, kemarin kan kamu yang ngajarin aku cara menghitung luas tanah. Nah, kamu punya kemampuan itu loh, jangan dibuang gitu aja.
0: Bener, yang ibu minta tuh dari kamu ya hanya satu Anton. Datang ke kelas ini setiap pagi, bawa niatmu untuk belajar ya.
2: Tapi bu.
0: Tapi apa Anton? Kamu adalah investasi masa depan bangsa ini. Bayangkan, 10 atau 20 tahun lagi, bangsa kita gak boleh lagi dipimpin oleh orang-orang yang buta aksara. Bangsa ini butuh anak muda seperti kamu dan teman-teman kamu buat bangkit.
1: Bener itu Anton, ayo kita bangkit.
0: Jadi gimana Anton? Apa kamu bakal tetap mengenalkan cangkul saja? Atau cangkul dan ilmu pengetahuan? Keduanya ada di tangan kamu.
2: Saya ingin belajar Bu, dan tetap sekolah supaya bisa membantu Bapak menghitung hasil panen ya, supaya gak dicurangin lagi Bu. Dan saya janji akan terus datang ke sekolah.
1: Yeay, itu baru Anton yang aku kenal. Keren Anton gitu loh.
0: Nah gitu, bagus Anton. Itu baru murid sekolah rakyat yang sejati.
3: Saya juga mau belajar lebih giat Bu, biar bisa jadi dokter desa.
1: Dan saya akan mulai menulis cerita pertama saya Bu.
0: Bagus, yeay. Bagus. Sekarang buka buku kalian ya. Mari kita lihat peta dunia, biar kalian tahu dunia ini luas sekali. Dan langkah kalian tidak boleh berhenti hanya di desa ini ya.
3: Siap Bu, yeay.

Sekolah Rakyat membuktikan bahwa semangat belajar bisa tumbuh di mana saja. Dan dari keterbatasan, lahirlah cita-cita yang membawa perubahan hingga menembus batas cakrawala.

Pendengar, baru saja kami udarakan ya satu drama radio untuk Anda yang diproduksi oleh Angkasawan Angkasawati RRI Singaraja dengan judul Menembus Sebatas Cakrawala, pendengar. Dan kita masih lanjut di Banten Malam ya, bersama saya Bram Adi, pendengar, yang masih akan terus menemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Selanjutnya kami akan udarakan satu lagu untuk Anda dari Niji dengan Lampu Hati.

17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Wahidan Panenawan dan seorang penyiar legendaris, Jusuf.

0: membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel. Tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Melihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia, pendengar ya, esok hari ini berbagai ornamen merah putih sudah mulai menghiasi lingkungan masyarakat ya. Mungkin di lingkungan Anda juga sudah ramai ya ornamen-ornamen merah putih yang menghiasi di gang, di jalan, dan di rumah masing-masing gitu ya pendengar ya. Bendera dan hiasan lainnya menjadi dekorasi yang umum ya digunakan untuk menyambut 17 Agustus pendengar. Bendera merah putih salah satu dekorasi yang paling mudah ditemukan menjelang peringatan kemerdekaan. Masyarakat biasanya memasang bendera di tiang depan rumah hingga menghiasi pagar dan lingkungan sekitar. Lalu bendera merah putih juga harus dijaga kehormatannya ya pendengar selama digunakan sebagai dekorasi. Bendera tidak boleh digunakan dalam kondisi kusam, robek, luntur, ataupun tidak layak. Melansir dari indonesia.go.id, penggunaan bendera merah putih sebagai hiasan tetap harus memperhatikan aturan yang berlaku. Jika bendera dipasang sebagai dekorasi, penggunaannya ini tidak boleh mengurangi kehormatan simbol negara ya. Dan selain bendera, masyarakat juga dapat menggunakan poster, umbul-umbul, spanduk, dan berbagai hiasan lainnya. Beragam ornamen tersebut dapat digunakan ya untuk mempercantik lingkungan menjelang peringatan HUT RI pendengar. Nah, Anda udah masang belum nih ya ornamen atau bendera merah putih untuk menyambut kemerdekaan ya atau HUT RI di esok hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Pendengar, plastik nih masih menjadi salah satu persoalan lingkungan ya, karena membutuhkan waktu lama untuk terurai. Nah, di tengah masalah tersebut, singkong mulai dimanfaatkan ya sebagai bahan alternatif melalui pengembangan bioplastik. Salah satu pengembangannya dilakukan Loka Penelitian Teknologi Bersih LIPI di Bandung, pendengar. Peneliti mengembangkan bioplastik menggunakan pati dari tapioka atau singkong sebagai bahan dasarnya. Singkong dipilih karena patinya mengandung polimer alami yang dapat membentuk material menyerupai plastik. Bahan tersebut juga dapat diuraikan oleh mikroorganisme sebagai atau sehingga berpotensi menjadi alternatif plastik konvensional. Berbeda dengan plastik berbasis minyak bumi, bioplastik berbahan pati memiliki kemampuan terurai secara biologis. Namun lama proses penguraiannya tetap bergantung ya pada komposisi bahan dan juga kondisi lingkungan. Penelitian mengenai bioplastik pati singkong juga terus dilakukan untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanannya. Salah satunya dengan menambahkan selulosa untuk memperbaiki sifat mekanik material tersebut.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Karisma Cinta pendengar dari Bruri Marantika featuring Dewi Yul ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Kita masih lanjut 1 jam ke depan sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda yang ingin merequest lagu-lagu favorit Anda di Ruang Rindu, masih kami tunggu pendengar. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia dengan lagu dari Atik CB pendengar dengan Ada di Matamu.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

0: Mama lihat ada pantai.
1: Iya nak, berenangnya di pinggir aja ya.
0: Iya ma.
2: Loh loh loh, ada gempa. Ada gempa, ayo cepat lari.
3: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.

Dari 5 minutes ya sudah kami udarakan untuk Anda ya, tapi kita masih lanjut di ruang rindu pendengar. Nih udah ada yang masuk lagi nih, requestan dari Adit. Katanya pengen request lagunya The Chang Shooters yang judulnya I Love You Bebe. Boleh ya. Terima kasih sudah bergabung ya, dan langsung kita udarakan ya I Love You Bebe dari The Chang Shooters.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Katakan saja dari Hedi Yunus, pendengar yang sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini, pendengar. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia dengan satu lagu dari Harvey Malaiholo, pendengar, ya, dengan Kekasihku.

0: Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?
1: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
2: Sungguh aneh tapi nyata.
1: Air mata.
3: Gapai semua jemarik rangkul aku dalam bahagiamu.
1: Dan cerita yang pernah terukir.
4: Tell me why.
1: Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: Pelunasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teo.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Mendengar, kita sudah berada di penghujung ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Tapi tenang aja pendengar ya, ruang rindu hadir setiap hari mulai dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang belum sempat bergabung di ruang rindu malam hari ini untuk merequest lagu favorit Anda pendengar, bisa bergabung ya esok hari pendengar ya, pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan juga tenang aja, Bram Adi masih akan menemani Anda di Banten malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar masih bersama saya Bram Adi ya, lanjut di Banten malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan seperti biasa ya, kalau di Banten malam nih kita akan membahas suatu tema atau topik ya. Nah kali ini pembahasannya kayaknya cocok banget untuk Anda yang sering mengalami susah buang air besar atau sembelit nih ya. Jadi untuk Anda yang pengen tahu nih pembahasan kita pada malam hari ini, jangan kemana-mana ya, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

Nah, pendengar kita si siang ya, aduh, udah nggak fokus nih. Malam hari ini ya, kita akan membahas 4 rempah-rempah untuk bantu atasi susah buang air besar ya. Nah, kondisi susah buang air besar ini biasanya memang membuat perut terasa nggak nyaman ya, begah atau bahkan mengganggu aktivitas. Selain memastikan asupan serat dan cairan, beberapa rempah yang biasa digunakan dalam masakan juga ternyata dapat melancarkan pencernaan dan mengatasi susah BAB nih pendengar. Nah, yang pertama atau rempah yang pertama yaitu jahe ya. Jahe dikenal dapat membantu meredakan berbagai masalah pencernaan termasuk mual, kembung, sembelit, sakit perut, refluks, dan juga gangguan pencernaan pendengar. Lalu jahe juga dapat membantu mempercepat pengosongan lambung sehingga makanan dapat bergerak melalui sistem pencernaan dengan lebih baik. Namun dosisnya perlu diperhatikan juga ya agar tidak terlalu banyak mengonsumsi jahe dalam satu waktu. Meski begitu, menambahkan sedikit jahe segar ataupun bubuk jahe ke dalam makanan tetap dapat menjadi salah satu cara menambah variasi dalam pola makan pendengar. Lalu selanjutnya ada kunyit ya. Kunyit ini mengandung senyawa bernama kurkumin yang bertanggung jawab atas banyak manfaat rempah tersebut ya. Penelitian lain ini menunjukkan bahwa kurkumin memungkinkan atau mungkin memiliki efek yang serupa ya dengan jahe yang membantu mendukung motilitas atau pergerakan usus pendengar. Namun penelitian tersebut umumnya menggunakan suplemen kurkumin dalam konsentrasi tinggi. Karena itu belum diketahui secara pasti ya apakah konsumsi kunyit dalam jumlah yang digunakan untuk memasak dapat memberikan efek yang sama ya. Kunyit tetap dapat ditambah bahkan ke berbagai makanan seperti nasi, sup, sayuran, atau minuman berbahan kunyit pendengar. Dan kita masih ada 2 lagi rempah yang bisa bantu atasi susah BAB dan membuat pencernaan jadi lancar pendengar ya. Kita akan bahas selanjutnya, tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten. Ow.

0: kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan, karena bumi kita butuh perhatian.
1: Banten Malam Ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendingan rempah yang selanjutnya yang bisa bantu atasi susah BAB adalah biji adas pendengar ya. Nah, biji adas ini secara tradisional digunakan untuk membantu meredakan gangguan pencernaan, termasuk kembung, gas, dan juga kram perut pendengar. Rempah ini juga disebut dapat membantu menjaga pergerakan sistem pencernaan. Biji adas dapat ditambahkan ke sayuran akar panggang atau hidangan ikan ya. Rempah ini juga dapat digunakan untuk membuat teh yang diminum setelah makan. Lalu yang selanjutnya, yang keempat atau yang terakhir juga ini ada kayu manis. Nah, kayu manis ini tidak hanya berfungsi sebagai menambah aroma dan rasa makanan ya. Rempah ini mengandung polifenol bioaktif ya, yang bernama sinamaldehid ya. Menurut Zenker, senyawa tersebut dapat mendorong gerakan prestaltik usus, yakni kontraksi otot berulang untuk membantu memindahkan isi saluran pencernaan. Dengan mendukung proses tersebut, kayu manis berpotensi membantu mempermudah pengeluaran feses, terutama pada orang yang mengalami sembelit sebagai gejala utama sindrom iritasi usus atau irritable bowel syndrome pendengar. Nah, itu dia rempah-rempah yang bisa membantu melancarkan buang air besar ya. Tapi walaupun bisa, konsumsinya bukan menggantikan asupan serat ataupun air putih dalam tubuh ya pendengar.

Mendengar sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Yang itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri. Pendengar dari tengah ruang dengar Anda, beragam informasi sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar. Semoga bermanfaat ya. Saya Bram Adi mewakili kerabat kerja yang bertugas pendengar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali.

0: Banyak orang menyerah bukan karena tidak mampu, tetapi karena terlalu takut gagal. Padahal, setiap keberhasilan selalu dimulai dari keberanian untuk mencoba. Ada kata mutiara yang berkata, mimpi besar dimulai dari langkah kecil yang berani. Jangan takut jika perjalananmu belum sempurna. Semua orang hebat pun pernah merasa ragu pada dirinya sendiri. Yang terpenting adalah terus melangkah meski perlahan. Karena mimpi tidak akan mendekat jika kita hanya diam dan takut memulai. Malam ini, simpan kembali semangat dalam hatimu. Esok masih memberi kesempatan dalam memperjuangkan apa yang kamu impikan. Selamat malam, semoga harapanmu tumbuh semakin kuat.
1: Terima kasih telah menyimak Banten Malam ini. 94,9 FM, Top 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten, program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Minggu tanggal 16 bulan Agustus tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Ilmafia kembali temani Anda di hari Senin ya, 17 Agustus 2026. Selamat hari kemerdekaan untuk kita yang ke-81. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sejahtera dalam hati, pikiran gitu ya, dan mudah-mudahan merdeka segala-galanya ya. Gimana hari ini pendengar? Apakah sudah daftar untuk beberapa perlombaan? Atau malah udah ada yang dapat hadiah gitu ya? Mudah-mudahan semarak kemerdekaan hari ini semakin terasa gitu ya. Karena RRI Pro 1 Banten juga siap temani Anda nih dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya. Ilmafia juga akan temani Anda hingga tepat di jam 10 siang nanti dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya pendengar ya. Dan untuk Mutiara Pagi di hari ini kami hadirkan untuk Anda Rindu Syekh Ali Jaber. Ini dengan tema majelis, kami hadirkan untuk Anda di pukul 5.20 waktu Indonesia Barat nanti ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten Pagi ini.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أو مسلمين مسلمات pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, semoga diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, yang indah ini, yang mulia ini, saya ingatkan sama-sama kita mengkaji sebuah hadis yang begitu indah menunjukkan kemuliaan majlis ilmu dan majlis zikir. Para pendengar, walaupun Anda tidak duduk di satu majlis atau sedang dalam kendaraan menuju tempat kerja atau beraktivitas, sambil Anda mendengar kajian ini, Anda sudah bisa disebutkan bergabung di majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi, "Ma jalasa qaumun fi majlisin أو في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi menggambarkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Tidak ada satu kaum duduk di satu majlis, di satu tempat, di masjid maupun di rumah, bisa disebutkan sekarang sebagai Anda mendengar Radio Republik Indonesia, bisa dikatakan walaupun Anda di dalam kendaraan, bisa bergabung di majlis ini yang mulia, majlis ilmu dan majlis zikir, Anda sudah mendapatkan 5 hadiah, 5 karunia dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Hadiah pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Ketika kita duduk dan mendengar kajian ilmu, akan mendapatkan ketenangan, sakinah. Ketenangan ketika kita merasa lagi stres dalam menjalani kehidupan. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa bermasalah. Pasti punya masalah. Ada yang punya masalah dalam rumah tangga, ada yang punya masalah karena anaknya, ada yang punya masalah karena hutangnya, ada yang punya masalah karena kerjaannya. Masing-masing punya masalah. Supaya mengatasi masalah ini perlu ketenangan, karena tidak mungkin mampu selesaikan sebuah masalah dan rasa galau dan rasa kacau fikirannya. Berarti kita butuh ketenangan. Bagaimana bisa kita mendapatkan ketenangan ini sedang saya sibuk menjalani kehidupan saya sehari-hari? Saya tidak berkesempatan bisa ke majlis ilmu yang ada di masjid maupun di rumah. Alhamdulillah, Anda bisa mendapatkan ilmu melalui Radio Republik Indonesia ini. Anda fahami, belajari

0: hayati dan amalkan supaya dapat yang Anda cari, dapat yang Anda inginkan adalah ketenangan, sakinah. Diartikan kata sakinah adalah menambah iman di atas iman kita. Artinya kalau kita memiliki iman kepada Allah, tapi kondisi keimanan kita stabil, ingin kita tambahkan, ingin kita naikkan, ingin kita tinggikan, itu melalui kajian ilmu, majlis ilmu. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Allah menurunkan sakinah dalam hati dan jiwa orang-orang beriman untuk menambah keimanan mereka. Ini hadiah yang pertama. Hadiah yang kedua, وغشيتهم الرحمة. Kita jemaah sekalian mengharapkan kasih sayangnya Allah, rahmat Allah. Pernahkah ketika kita sedang makan, tanpa kita sadar, tanpa kita sengaja, gigit lidah sendiri? Pernah kan? Pasti pernah. Ada yang sekali, ada yang dua kali, ada yang sering, ada yang jarang. Tapi intinya pernah gigit lidah sendiri. Kok bisa salah gigit lidah sendiri? Sebenarnya di situ ada pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita makan dan tanpa disadari gigit lidah sendiri, di saat itu, di saat yang sama, Allah cabut rahmahnya sebentar. Begitu kita kembali normal dan merasa sakit, bahkan ada yang merasa berdarah, Allah kembalikan rahmahnya. Allah ingin memberitahu kepada kita, sampai lidahnya sendiri kita tidak mampu kontrol, sampai gigit lidah sendiri. Berarti jamaah sekalian, kita manusia tidak bisa hidup tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah lah yang melindungi kita. Rahmat Allah lah yang menjadi sebab kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari. Salah satu yang menjaminkan rahmat Allah selalu ada bersama kita dan tidak terlepas dan tidak dijauhkan adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Ikut mengkaji, ikut belajar, ikut memahami agama kita sebagaimana kita di saat ini bersama-sama kita di dalam majlis belajar. Mudah-mudahan kita mendapatkan hadiah kedua, rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah yang ketiga, majlis ilmu, majlis zikir itu dihadiri oleh malaika. Sambil malaika pun membutuhkan kaji, membutuhkan majlis ilmu, majlis zikir. Bahkan ketika ada seorang malaika melihat sebuah majlis ilmu dan majlis zikir, menajak malaika yang lain, ayu halummu ila hajatikum, halummu ila bughyatikum, inilah hajat kami, inilah kebutuhan kami, inilah yang kami inginkan. Ini malaika, apalagi kita manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam kita berduduk bersama, mengaji bersama, kaji ilmu, kata Rasulullah, berarti Anda bersama-sama di dalam taman-taman surga. إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق العلم وحلق الذكر. رسول الله صلى الله عليه وسلم sudah menggambarkan kepada sahabatnya, kalau kalian bertemu dengan taman-taman surga, mampirlah, duduklah di situ. Kata sahabat, ya Rasul, apa itu taman-taman surga, ya Rasul, yang dimaksud? Rasulullah SAW bersabda, yang dimaksud taman surga adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Kita sekarang bersama melalui radio yang kita cintai, Republik Indonesia. Kita bersama-sama juga kaji. Kita bersama-sama di majlis ilmu. Bersama-sama kita belajar. Berarti majlis kita sudah di dalam taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga Allah berada di dunia. Barang siapa yang masuk surga Allah di dunia, dijamin masuk surga Allah di akhirat. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama, surga Allah di dunia apa? Inilah majlis ilmu dan majlis zikir. Oleh karena itu jamaah sekalian, terus istiqamah kaji, terus istiqamah belajar, terus istiqamah cinta majlis ilmu, makmurkan majlis-majlis ilmu dan majlis zikir, agar kita selalu mendapatkan karunia taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah yang keempat, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama kita satu persatu. Kalau ada seorang mulia, presiden atau seorang raja, menyebut nama kita di depan rakyatnya, gimana perasaan kita? Pasti bahagia. Apalagi yang menyebut nama kita Allah yang Maha Raja, yang Maha Agung. Mengapa Allah berkenan menyebut nama kita? Karena kita juga berkenan duduk di majlis ilmu dan majlis zikir. Allah mau menyebut nama kita. Ulama menjelaskan kalau Allah berkenan menyebut nama kita, berarti Allah telah rida kepada kita. Kalau sudah Allah rida, berarti beres. Beres urusan kita. Allahu Akbar. Hadiah yang terakhir, yang kelima, sebagaimana di hadis yang lain yang disebutkan di riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, di ujung majlis Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malaikat hadir di majlis itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum, saksikan wahai malaikatku, aku sudah menghapuskan dan mengampuni segala dosa-dosa hambaku yang hadir di majlis ilmu, yang hadir di majlis zikir itu. Mudah-mudahan para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama kaji ilmu, saat kita bersama mengaji, saat kita bersama belajar agama, mudah-mudahan di ujung majlis ini kita termasuk seorang hamba yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diampuni segala dosanya. Di akhir majlis diampuni dosa kita. Berarti kalau kita rutin ikuti majlis, rutin membelajar, rutin mengkaji ilmu, berarti berapa banyak kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan melalui majlis ilmu di pagi hari ini yang indah, melalui radio yang kita cintai, Radio Republik Indonesia, mudah-mudahan menjadi sebab kita bahagia selamat dunia akhirat, dan menjadi sebab menantarkan kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi وبركاته.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Hasan Haji, ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat.
2: Sangat strategis bila kita laksanakan di Lebak. Masih banyak lahan.
3: Sekaligus kita mencanangkan, mengenalkan bahwa ada wisata destinasi.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Bupati Lebak mendorong pemanfaatan lahan tidur untuk perkuat ketahanan pangan daerah. Uji coba pramotor di Stadion Maulana Yusuf menjadi langkah awal mengenalkan potensi wisata udara dan destinasi baru di Kota Serang. Berikut berita selengkapnya, pendengar. Bupati Lebak mendorong pemanfaatan lahan tidur untuk perkuat ketahanan pangan daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Celia Winarti.
1: Kabupaten Lebak memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan pangan melalui optimalisasi lahan yang belum dimanfaatkan. Pemerintah daerah dinilai perlu memetakan dan mengembangkan lahan tidur menjadi lahan produktif khususnya untuk tanaman pangan seperti padi. Selain meningkatkan produksi, pengembangan lahan juga dapat membuka lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan petani. Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya mengatakan pemerintah daerah akan terus mendukung sektor pertanian agar semakin maju dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung ketahanan pangan.
2: Nah, saya rasa pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk mendukung program ketahanan pangan ini sangat strategis bila kita laksanakan di Lebak. Masih banyak lahan-lahan yang belum dioptimalkan untuk mendukung program ketahanan pangan.
1: Di sisi lain, keberadaan Rice Milling Unit atau RMU dapat dimaksimalkan untuk membantu petani mengolah gabah menjadi beras. Dengan penguatan produksi hingga pengolahan dan pemasaran, beras asal Lebak berpotensi menjadi produk unggulan daerah sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga dituntut menghadirkan inovasi agar potensi pertanian tersebut mampu meningkatkan perekonomian dan pendapatan asli daerah. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Semarak menyambut kemerdekaan begitu terasa di Kota Tangerang. Ribuan anak muda dari berbagai wilayah di Provinsi Banten memadati kawasan Stadion Benteng Ribon pada Minggu pagi 16 Agustus 2026 untuk mengikuti kirab merah putih dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Didominasi generasi Z, para peserta tampil penuh antusias mengikuti kirab yang diinisiasi Gerakan Pemuda Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional atau BISON. Semangat mereka semakin terlihat ketika bendera merah putih raksasa dibenangkan dan diarak bersama sepanjang rute kirab. Kirab dimulai di Stadion Benteng Ribon dan bergerak menuju panggung utama di Taman Elektrik Kota Tangerang. Gubernur Banten Andra Sony turut berjalan bersama ribuan peserta didampingi Wali Kota Tangerang Syahrudin, Wakil Wali Kota Tangerang Mariono, dan Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suarman. Di hadapan ribuan peserta, Gubernur Banten mengapresiasi tingginya antusiasme generasi muda dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, semangat tersebut menjadi modal penting bagi masa depan Banten dan Indonesia. Harga komoditas daging ayam potong di Pasar Badak Kabupaten Pandeglang mengalami lonjakan drastis hingga menembus angka Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga pangan tersebut dikeluhkan oleh para pedagang pasar tradisional lantaran memicu penurunan omset penjualan secara signifikan. Pedagang ayam potong di Pasar Badak Endi menyatakan lonjakan harga sudah berlangsung secara bertahap sejak sebulan terakhir akibat peningkatan permintaan pasar yang tinggi, melonjaknya biaya produksi pakan ternak serta kebutuhan pasokan program makan bergizi gratis atau MBG. Dikatakannya turut memicu kenaikan harga secara terus-menerus dengan harga patokan di kisaran Rp40.000 sampai Rp42.000 per kilogram dari harga sebelumnya sekitar Rp33.000. Faktor kenaikan ini dari permintaan masyarakat yang tinggi, harga pakan naik serta pasokan banyak terserap untuk program makan bergizi gratis. Uji coba paramotor di Stadion Maulana Yusuf menjadi langkah awal mengenalkan potensi wisata udara dan destinasi baru di Kota Serang. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
3: Uji coba para motor digelar di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang pada Minggu 16 Agustus 2026 untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan ini sekaligus memperkenalkan potensi wisata baru, termasuk kawasan wisata Gunung Kedur. Ketua FK Pokdarwis Kota Serang Nasrullah mengatakan, kegiatan tersebut menjadi upaya memperkenalkan destinasi dan atraksi wisata yang dapat dikembangkan di Kota Serang.
4: Oke, uji coba para motor hari ini rencana adalah pertama memperingati hari HUT RI ke-81 sekaligus kita mencanangkan mengenalkan bahwa ada destinasi wisata Gunung Kedur di wilayah Kota Serang.
3: Menurutnya, para motor berpeluang menjadi atraksi wisata udara yang menarik. Namun, pengembangannya masih membutuhkan kajian terkait keselamatan, kelayakan lokasi, serta aspek teknis dan lingkungan. Sejumlah lokasi juga masih dijajaki sehingga pusat kegiatan para motor belum ditetapkan. Uji coba tersebut lebih diarahkan untuk mengenalkan potensi wisata kepada masyarakat sekaligus memperkuat promosi Gunung Kedur sebagai destinasi yang tengah dikembangkan. Pengembangan wisata akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pemerintah, komunitas, dan pihak terkait. Nasrullah berharap pengembangan wisata tersebut dapat memperluas pilihan destinasi sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui kuliner, ekonomi kreatif, dan jasa wisata. Ia juga berharap atraksi para motor dapat mendukung pariwisata Kota Serang yang lebih beragam, aman, dan berkelanjutan. Dari

Bupati Lebak mendorong pemanfaatan lahan tidur untuk perkuat ketahanan pangan daerah. Uji coba para motor di Stadion Maulana Yusuf menjadi langkah awal mengenalkan potensi wisata udara dan destinasi baru di Kota Serang. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.
1: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 penyiar. Gimana hari ini? Sudah persiapan apa aja nih untuk perlombaannya? Atau mungkin ada yang sedang bersiap-siap untuk mengikuti jalannya upacara ya. Untuk Anda yang mungkin saat ini sudah dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya pendengar ya. Atau yang juga saat ini sedang bersiap-siap untuk mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka ya. Selamat Anda mendapatkan tiketnya. Jadi memang mendengar informasinya adalah momen upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka ini sangat ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia gitu ya. Karena pemerintah ini telah membuka kuota 8.900 tiket undangan untuk masyarakat mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, masyarakat atau Anda ini mendapatkan tiket dengan cara bersaing ataupun war tiket gitu ya, satu sama lain pendengar. Jadi sebenarnya tidak mudah juga untuk mendapatkan tiket undangan, ini bahkan hampir hilang harapan gitu ya. Bayangkan seluruh Indonesia tapi kuotanya cuma 8.900 tiket aja. Nah, salah satu pemuda asal Surabaya, Jawa Timur, Audi, ini menjadi salah satu yang berhasil mendapatkan tiket undangan ke Istana Merdeka. Karena bagi Audi, mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah pengalaman pertama pendengar. Dan ia juga mengaku sangat bersemangat dan juga antusias untuk upacara di Istana Merdeka. Jadi rasa lelah buru tiket undangan itu sudah hampas terbayarkan gitu ya dengan keberhasilan mendapatkan tiket undangan. Nah, ia juga sudah mempersiapkan baju adat dari Jawa Tengah, terutama beskap gitu ya, dan sangat menyukai baju adat dari Jawa Tengah, kata yang pendengar. Nah, ini memang menjadi salah satu hal yang sangat ditunggu-tunggu begitu ya. Nah, ini berdasarkan pantauan dari rri.co.id pendengar, pengambilan undangan gitu ya. Mereka hanya menunjukkan KTP dan juga email yang berisikan barcode gitu ya, dan setelah itu mendapatkan nomor antrian. Kemudian nanti petugas akan memanggil satu per satu pengunjung sesuai dengan nomor antrian pendengar. Dan petugas ini akan meminta pengunjung memperlihatkan KTP dan email untuk selanjutnya diberi undangan fisik. Jadi ada dua jenis undangan ya, yaitu berwarna biru untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi, dan undangan lainnya ini berwarna coklat untuk penurunan bendera pusaka pendengar. Jadi siapa aja nih di sini yang juga dapat tiket untuk bisa menyaksikan langsung momen upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta nih pendengar. Boleh sharing ya yang mungkin juga udah punya pengalaman gitu ya. Dan satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten Pagi Ini, 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Bangun tidur, buka HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
2: Oh no!
1: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.

0: 94,9 FM, Pos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi lalu lintas.
2: Sembilan 4,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti apa untuk informasi arus lalu lintas di wilayah Provinsi Banten pada hari Senin ya, 17 Agustus 2026. Kami sudah terhubung bersama Satlantas atau Ditlantas Polda Banten, ada Ibtu Nanang Hermana, pendengar di ujung telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ibtu Nanang.
3: Selamat pagi Mbak.
2: Kabar baik Ibtu Nanang hari ini Ibtu Nanang?
3: Alhamdulillah Mbak, alhamdulillah kabar baik hari ini di 17 Agustus 2026.
2: Oke, mudah-mudahan kondisi arus lalu lintas juga baik ya Ibtu ya. Ini mungkin bisa disampaikan kepada pendengar Pro 1 Banten seperti apa untuk arus lalu lintas di wilayah Provinsi Banten hari ini. Silakan Ibtu Nanang.
3: Baik, selamat pagi Mbak, selamat pagi pemirsa Pro 1. Dilaporkan untuk situasi lalu lintas hari ini tanggal 17 Agustus 2026 secara keseluruhan untuk lalu lintas dari arah Serang Timur menuju Parung maupun sebaliknya, juga dari Parung Boge kemudian arah KP3B maupun sebaliknya Mbak, terpantau pagi ini masih landai lancar, hubungan dengan sekolah libur, kemudian aktivitas masyarakat mungkin di siang hari menjelang perayaan 17 Agustus. Demikian Mbak, untuk secara umum lalin masih landai lancar.
2: Oke, baik, berarti memang sejauh ini landai lancar begitu ya Ibtu Nanang ya?
3: Betul-betul Mbak, hari ini masih landai lancar, dan kemungkinan aktivitas menjelang siang karena ada kegiatan 17 Agustus atau perayaan. Kemudian diimbau untuk masyarakat tetap mematuhi undang-undang lalu lintas, kemudian ajakan dari kami, mari tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama. Demikian Mbak, dapat dilaporkan situasi lalin sementara saat ini.
2: Baik, Ibtu Nanang, apakah ada informasi terkait dengan rekayasa arus lalu lintas menjelang upacara detik-detik proklamasi mungkin, Ibtu?
3: Betul Mbak, untuk perayaan 17 Agustus hari ini dilaksanakan di berbagai instansi masing-masing. Kemudian untuk tingkat provinsi dilaksanakan di KP3B. Untuk rekayasa lalin sementara sampai saat ini itu masih normal Mbak, masih normal karena perayaan 17 Agustus berada di dalam areal KP3B untuk tingkat provinsi, demikian Mbak.
2: Oke, baik, berarti memang sejauh ini tidak ada rekayasa arus lalu lintas begitu ya Ibtu Nanang?
3: Betul-betul Mbak, sementara ini masih seperti itu, namun demikian untuk siang hari kemungkinan ada pawai ataupun arak-arakan terkait dengan perayaan lalu lintas nanti dari jajaran Polres Serang ataupun Polres Serang Kabupaten karena pelaksanaan ataupun penyelenggaraan di wilayah masing-masing. Demikian Mbak.
2: Oke, baik, terima kasih banyak Ibtu Nanang sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu, selamat pagi, selamat bertugas kembali.
3: Selamat pagi Mbak, selamat pagi pemirsa Pro FM.
1: Informasi lalu lintas.
2: Demikian berikan untuk informasi arus lalu lintas ya di wilayah Provinsi Banten untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Sejauh ini informasinya masih landai lancar mendengar, bahkan di beberapa daerah yang juga mungkin ikut merayakan atau menjelang upacara detik-detik proklamasi begitu ya. Ini masih normal juga, tidak ada rekayasa arus lalu lintas pendengar. Kemudian nanti juga informasi akan ada pawai dan juga arak-arakan gitu ya. Jadi mungkin untuk Anda harus lebih hati-hati dan juga dipantau terus untuk informasi arus lalu lintas ya. Ditunggu juga untuk informasi dari Anda pendengar terkait dengan arus lalu lintas di wilayah Anda saat ini seperti apa, apakah juga memang ada yang sudah padat nih karena memang sudah ada yang pawai ataupun arak-arakan gitu ya, atau bahkan masih sama landai lancar juga seperti di wilayah Kota Serang gitu ya. Ditunggu informasinya pendengar di 08111 450 949.

0: 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, seperti apa untuk informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten untuk hari Senin ya, 17 Agustus 2026, kami sudah terhubung bersama BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan. Ada Mas Andrian, pendengar di ujung telepon, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mas Andrian.
2: Selamat pagi Mbak Ilma.
1: Kabar baik hari ini Mas Andrian?
2: Baik Mbak.
1: Oke, kabar baik. Harus semangat ya Mas ya, merdeka Mas. Untuk hari ini. Oke, Mas Andrian, mungkin bisa disampaikan untuk informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten hari ini. Silakan Mas Andrian.
2: Terima kasih banyak pendengar RRI Banten. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Berlaku hari ini, hari Senin, tanggal 17 Agustus 2026. Untuk pagi hari ini cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan.

34 derajat Celcius. Beban udara berkisar antara 50 hingga 90% dan angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk peringatan ini, diwaspadai potensi tinggi gelombang dalam kategori sedang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter.

0: kembalikan ke Layuma di Banten.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Andrian sudah bergabung bersama kami. Berarti memang secara umum cerah berawan hingga berawan ya Mas ya?
0: Iya betul sekali Mayuma.
1: Oke, nah ini untuk lomba kerupuk berarti aman ya Mas ya?
0: Aman lomba kerupuk,
1: aman ya? Aman. Gak takut kehujanan ya Mas Andrian ya?
0: Gak takut kehujanan,
1: okay,
0: takut kepanasan.
1: Oke, okay. Oke, terima kasih banyak Mas Andrian sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
0: Terima kasih, selamat pagi.
2: Perakiraan cuaca hari ini.
1: Demikian pendengar untuk informasi terkait dengan perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten untuk hari Senin ya 17 Agustus 2026 pendengar. Tadi informasinya untuk pagi hingga siang hari ini cuaca di Banten cerah berawan hingga berawan ya pendengar. Cukup aman dan nyaman gitu ya untuk kita sama-sama memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 dengan mungkin caranya tadi beragam perlombaan ini dihadirkan begitu ya pendengar ya untuk menyemarakan hari kemerdekaan kita ya. Jadi untuk yang mau ikut lomba makan kerupuk gitu ya. Ini aman, gak perlu takut kehujanan ataupun kepanasan karena memang hari ini cuacanya cerah berawan hingga berawan ya. Mudah-mudahan lancar ya pendengar ya, dan mudah-mudahan pulang membawa hadiah yang banyak. Dan pendengar untuk Anda juga kami mengajak Anda bergabung menyimak warta berita. Ini akan disiarkan secara langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta di pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Pagi tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik. Pastikan Anda tetap bergabung bersama kami pendengar di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi begitu saya tanyakan, dengan uang saku 10 ribu, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG.
2: Untuk pemotongan sumur bor, karena situasi kemarau saat ini, untuk sumber air sangat susah.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Soekartono atau BHS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah.

Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Palangkaraya membuat warga menjadi panik. Sementara kedutaan besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.